0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengerin yang search ya, ada lagunya dari Kakak Chandra. Untuk menemani perjalanan bekerja dari Gresik ke Surabaya, Kakak Chandra, apakah sudah sampai di tempat kerja atau masih perjalanan nih? Semangat ya Kakak Chandra ya. Dan untuk yang search semua yang lagi ada di perjalanan, udah nyampe nih, pas banget katanya. Oke, wah, tinggal kerja aja. Semangat, semangat, semangat Kakak Chandra ya. Nah, sambil update info dulu yang seru ya pagi hari ini, karena di bulan Juli ini emang lagi euforianya Piala Dunia Pildun ya, alias World Cup ini, emang lagi berasa banget gitu ya, dimana-mana kayak tiap malam pada nobar, pagi-pagi pada ngantuk di kelas atau di kantor, ini gara-gara begadang nungguin jagoannya tanding gitu. Tapi kalau kamu sadar ya, Sars, ternyata hype turnamen sepak bola terbesar di dunia ini, efeknya itu gak cuma kerasa di lapangan hijau aja, tapi sampai merembet dan ngacak-ngacak chart musik global gitu kan. Ada satu fenomena gila yang lagi kejadian sekarang, yang dimana ada sebuah lagu bisa dibilang masterpiece lah ya, asal Inggris yang umurnya itu udah menginjak 30 tahun gitu. Tiba-tiba nongkrong di posisi kedua daftar top 50 users di Spotify Global. Aduh, kita lagi ngomongin anthem Britpop ya, alias British Pop paling legendaris sejagat raya. Ada lagu dari Oasis, Wonderwall.

Nah, lagu Wonderwall ini ke posisi puncak chart Spotify ini murni didorong sama apa yang disebut sebagai World Cup Effect yang serius. Jadi buat kamu yang ngikutin perjalanan timnas Inggris ya di Piala Dunia kali ini, pasti sering banget ya denger lagu ini diputar. Kayak Wonderwall secara gak resmi udah bertransformasi jadi anthem wajib alias lagu kebangsaan buat squad The Three Lions setiap kali Inggris menang dan lolos ke babak selanjutnya ya. Para pemain dan puluhan ribu supporter tuh mereka di stadion selalu ngerayainnya dengan nyanyiin lagu ini gitu bareng-bareng. Nah, bayangin aja tuh puluhan ribu orang di tribun stadion ya. Dengan shawl yang dibentangkan nyanyi chorusnya keras-keras di lapangan. Dan video-video perayaan di ruang ganti pemain dan stadion itu juga viral gitu kan di sosial media yang seharusnya. Akibatnya orang-orang dari seluruh dunia yang kena FOMO langsung rame-rame streaming lagu ini di Spotify gitu kan. Sampai akhirnya sukses nembus posisi runner-up di chart global. The power of football fans ya bang ya. Gak ada obeng, gila. Dan mumpung lagunya lagi hype lagi ya, Alvin mau ngajak kamu ngebahas betapa magisnya juga lagu ini. Yang gimana Wonderwall ini sebenarnya dirilis pertama kali tahun 1995 Yesters di album fenomenal mereka yaitu What's the Story ya. Kalau kamu dengerin liriknya dari awal, banyak yang ngira ini adalah lagu cinta yang romantis gitu buat pacar ya. Tapi usut punya usut, Noel Gallagher, sang penulis lagunya, pernah ngungkapin fakta yang jauh lebih deep. Kata Noel tuh, Wonderwall itu bercerita tentang seorang teman khayalan yang datang untuk menyelamatkan diri kamu dari dirimu sendiri gitu. Yang ibaratnya kalau kamu lagi ada di titik terendah nih, lagi insecure atau ngerasa hancur gitu, Wonderwall ini adalah sosok atau sesuatu yang ngasih kamu tuh kekuatan lah buat bangkit lagi ya. Because maybe you're gonna be the one that save me. Nah, terus kenapa lagu ini bisa cocok banget dinyanyiin sama fans bola di stadion gitu? Jawabannya ya bisa dibilang ada di aransemennya yang jenius ya, Answers ya. Dibuka dengan genjrengan gitar akustik yang super ikonik, lagu ini pelan-pelan ngebangun emosi pendengarnya. Ada suara vokal Liam Gallagher juga yang agak sengau arogan ya, dipadu sama melodinya tuh yang catchy, bikin lagu ini gampang banget dinyanyiin secara choir atau paduan suara massal gitu. Dan pas masuk ke bagian chorusnya, liriknya bener-bener gampang dihafal juga. Nyanyiin lagu ini bareng-bareng tuh kayak ngasih vibes, ada rasa kebersamaannya, ada rasa optimisnya, dan ada harapan besar gitu ya. Persis kayak perasaan supporter sepak bola yang lagi ngarepin negaranya bawa pulang trofi juara, Youngsters. Dan ngomongin lagu ini aja kayak udah ngebayangin gemuruhnya stadion gitu ya. Musiknya punya magis yang luar biasa buat nyatuin orang-orang dari berbagai latar belakang. Wah, gimana nih? Apakah kamu salah satu orang yang ikut nyumbang streaming yang search lagu Wonderwall ini minggu ini gara-gara kena World Cup Effect? Terus yang search ya, karena ini kan rata-rata gitu ya dinyanyiin sama supporternya dari Inggris. Nah, karena semalam Inggris kalah, jadi apakah lagu ini tidak dinyanyikan yang search? Langsung aja deh yang search ya, kita putar lagi lagu dari Oasis. Ini dia, Wonderwall.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih bareng sama Alvin Yesers di The Morning Crew. Wah. Nah Yesers, ada satu info lagi Yesers. Kalau kita ngomongin soal festival musik di Indonesia ya, sekarang lagi menjamur banget ya. Kayaknya tiap bulan tuh pasti ada aja gitu jadwal konser, entah itu musisi lokal sampai line up internasional yang manggung di Jakarta, Surabaya, atau Bali. Tapi gimana jadinya Yesers kalau misalkan raksasa hiburan sekelas Rans Entertainment ya, dibaca gimana? Rans, bener gak? Rans Entertainment milik Sultan Ander Raffi Ahmad ya, kayaknya udah pada tahu semua lah ya, milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ini benar-benar turun gunung dan jor-joran ngebangun ekosistem konser sendiri gitu. Jadi ceritanya gini ya, perusahaan Rans ini kan memang lagi gencar-gencarnya banget ya melakukan ekspansi bisnis besar-besaran lewat initial public offering atau IPO lah ya, IPO. Nah, dari total dana segar yang mereka himpun dari bursa saham itu, Rans udah mengalokasikan sekitar 37,61% atau setara dengan 161,5 miliar khusus untuk satu divisi aja, yaitu penyelenggaraan konser. Wah, duit sebanyak itu mau dipakai buat apa aja? Nah, berdasarkan bocoran resminya, data fantastis ini bakal disebar untuk mengeksekusi 16 konser berskala besar ya, Yesers, yang akan digelar secara bertahap. Timelinenya juga udah jelas, yaitu dari mulai dari semester kedua tahun ini alias pertengahan tahun 2026 sampai terus berlanjut hingga akhir tahun 2028 nanti. Jadi selama 3 tahun ke depan Rans bakalan gempur kita habis-habisan pakai event musik katanya ya. Yang bikin publik makin heboh adalah statement langsung dari sang direktur utama Mama Gigi ya, alias Nagita Slavina. Itu mengutip dari laporan kantor berita Antara pada Sabtu 11 Juli kemarin ya, yang search. Nagita tuh secara tegas mengkonfirmasi hal ini. Nah, dia tuh bilang, sesuai prospektus, memang kita akan menjalankan beberapa konser di tahun ini dan 3 tahun ke depan. Tapi statement yang paling bikin merinding itu pas Nagita nyebutin ambisi terbesarnya, yang dimana dia pengen banget Rans ini bisa menghadirkan sebuah festival musik yang vibe dan skalanya bisa terus berkembang layaknya Coachella di Amerika Serikat. Tapi ini lebih ke versi Indonesianya gitu ya. Dan buat kamu yang tahu Coachella, itu kan festival musik yang bukan cuma jualan lagu ya, tapi udah jadi lifestyle kayak ajang fashion dan pusat berkumpulnya pop culture dunia gitu kan. Nah, kalau Rans beneran bisa bawa konsep mega festival kayak gitu ke tanah air, wah, industri kreatif dan pariwisata kita bakal langsung melesat tajam sih, Yesers ya. Terus yang bakal manggung siapa aja gitu kan. Nah, kalau konser-konser yang masuk di kalender 2026 sampai 2028 ini rencananya bakal ngegabungin line up artis papan atas lokal kebanggaan kita dengan musisi-musisi internasional yang gak menutup kemungkinan ada musisi K-pop juga gitu kan, atau bintang pop barat favorit kamu bakal ditetengin langsung sama mereka. Bahkan gokilnya lagi, lokasi konsernya gak cuma terpusat di dalam negeri aja, Rans juga udah ngasih kode kalau beberapa konser ini bisa aja digelar di luar negeri gitu, buat ngebidik audiens global dan bawa nama Indonesia ke kancah internasional. Wah, jadi kita lihat ya, gebrakan bisnis dari Rans ini bikin kita makin sadar juga kalau industri musik tanah air tuh lagi ada di era keemasannya gitu. Jadi ratusan miliar udah disiapin, belasan konser udah ngantri, dan pastinya lapangan kerja buat para pekerja kreatif juga bakal kebuka lebar banget sih dari tahun ini sampai tahun 2028 nanti gitu kan. Nah, gimana tuh pendapat kamu yang serius? Boleh Yesers komen-komen di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Sambil menyapa yang barusan sudah join di WhatsApp kita, Yesers, ada dari kakak siapa ini, kakak, bentar, namanya mana, namanya kakak Sylvia sama Bunda Dian ya. Kakak Sylvia sama Bunda Dian mau dengerin lagu barunya Kentris yang judulnya Semesta. Katanya lagunya tuh pas banget buat menemani pagi
dan mengawali hari dengan hati yang lebih tenang. Semoga bisa diputar ya. Salam buat pendengar, salam buat semua pendengar, dan titip salam untuk keluarga saya di Semarang. Oke, tapi mohon maaf banget ya kasih Sylvia dan Bunda Dian ya, karena lagunya masih tergolong lagu baru, jadi belum bisa diputar di The Morning Crew pagi hari. Kakak nanti boleh request lagi di jamnya yang search aja di jam 11 dan jam 1 siang. 11 sampai 1 siang, karena itu khusus untuk puterin lagu-lagu Indonesia terbaru gitu ya. Lalu tadi ada dari kakak siapa lagi ya? Ada dari kakak Jen dan Randy ya, kalau nggak salah ya. Ya, Jen dan Randy. Tadi katanya mau dengerin rekomendasiin lagu Had That I Met You Love Me. Sama kayak tadi kakak Atalah requestannya. Jadi itu tergolong lagu baru juga kakak Randy, kakak Jen. Jadi masih belum bisa diputar ya. Kalau lagu barat baru bisanya diputar di program sore di Sunset Vibes bersama DJ Kiki ya. Jadi kakak Jen dan kakak Randy boleh rekomendasiin lagu lain aja kalau misalkan mau diputar lagu selain That I Met You Love Me. Oke, okay? Abis ini yang selalu kita bakalan ada tebak cepat, jadi stay tune terus ya. Jangan kemana-mana, only on 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: You're listening to 94.8 DJFM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Ya, bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Wah, ini udah agak-agak ini ya, silau sudah Youngsters ya. Matahari sudah menyinari Surabaya pagi hari ini. Tentunya kayaknya anak-anak sekolah juga tadi udah pada berangkat sekolah jam segini, udah di sekolah semua ya. Dan kita tadi udah bahas MPLS sekolah juga Youngsters ya, di awal-awal tadi. Jadi untuk tebak cepat kali ini Youngsters, Alvin mau bawain mengenai sekolah. Asik. Jadi gampang lah ya, karena kamu semua udah pada sekolah kan. Sekolah kan. Nah, jadi easy lah pertanyaannya ya. 3 pertanyaan seperti biasanya Youngsters ya. Jadi kamu langsung tebak aja pertanyaan yang Alvin lontarkan. Gampang banget, mengenai seputar sekolah ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia tebak cepat edisi hari Kamis 16 Juli 2026.

Masuk ke pertanyaan pertama, Yensers. Langsung stay tune di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab pertanyaan tebak cepat Alvin pada pagi hari ini. Sambil kamu gedein volume radio kamu, volume handphone kamu buat kamu yang lagi stream ya, biar suara Alvin terdengar jelas di telinga kamu. Pertanyaan pertama, kita mulai dari istilahnya dulu ya. Kata sekolah yang kita pakai sekarang itu sebenarnya diserap dari bahasa Yunani kuno, yaitu school atau secola ya, bahasa tulisannya itu secola. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa aslinya, arti kata ini justru 180 derajat bertolak belakang sama kegiatan belajar yang bikin pusing ini, youngsters. Nah, apa arti aslinya? Apakah A, tempat ujian, atau B, waktu luang? Apakah A, tempat ujian, atau B, waktu luang?

Langsung ketik jawaban kamu yang terus di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Gampang-gampang aja. Ini kamu pernah sekolah semua, jadi harusnya tahu. Alvin ulangin lagi pertanyaan pertama. Dimulai dari istilahnya dulu ya. Kata sekolah yang kita pakai sekarang itu sebenarnya diserap dari bahasa Yunani kuno yang stars, yaitu school atau secola ya. Nah, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa aslinya, kata ini justru artinya 180 derajat bertolak belakang sama kegiatan belajar yang bikin pusing ini. Nah, apa arti aslinya? Apakah A, tempat ujian, atau B, waktu luang? Apakah A, tempat ujian, atau B, waktu luang?

Ada jawaban dari Kakak Hadi. Halo Kakak Hadi. Kakak Hadi menjawab B, yang berarti waktu luang. Disusul oleh Kak Ferdi. Halo Kakak Ferdi. Kakak Ferdi menjawab B aja deh, waktu luang. Siap. Sama-sama B ya. Kakak Yusuf Triyono, halo. Kakak Yusuf Triyono menjawab waktu luang. Sama-sama Kak Ferdi dan Kak Hadi ya, menjawab B, waktu luang. Kalau sudah yakin di answers, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... waktu luang. Yeay. Gampang ya pertanyaan pertama, answers. Betul semua jawabannya, waktu luang B. Nah, jadi plot twistnya, answers ya, di zaman Yunani kuno itu orang-orang sibuk banget bekerja di ladang atau berdagang ya. Bekerja di ladang atau berdagang. Nah, para filsuf keren zaman dulu itu percaya kalau orang itu baru bisa berdiskusi dan mempelajari hal-hal baru pas mereka lagi punya school. Nah, alias waktu luang untuk bersantai. Jadi, dari kebiasaan diskusi pas lagi santai inilah tempatnya pelan-pelan berubah lah jadi institusi pendidikan yang sekarang kita panggil sekolah gitu ya. Tapi artinya padahal school itu adalah waktu luang karena dulu orang-orang sibuk banget tuh berdagang. Oke. Kita lanjut yang ses ke pertanyaan nomor 2.

Nah, kita lanjut ke alat tulisnya yang wajib dibawa pas ujian biasanya. Kalau sekarang kita salah nulis pakai pensil, kita tinggal pakai penghapus karet, youngsters ya. Tapi sebelum penghapus karet ditemukan, di tahun 1770, anak-anak sekolah zaman dulu menghapus coretan pensil di kertasnya pakai apa? Apakah A, gumpalan roti tawar, atau B, daun pisang kering? Apakah A, gumpalan roti tawar, atau B, daun pisang kering?

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua yang search. Kalau kita menulis pakai pensil ya, zaman sekarang kita tinggal pakai penghapus karet aja kalau misalkan tulisan kita salah. Nah, tapi sebelum penghapus karet ditemukan, di tahun 1770, anak-anak sekolah zaman dulu itu menghapus coretan pensil di kertasnya memakai apa? Apakah A, gumpalan roti tawar, atau B, daun pisang kering? Apakah A, gumpalan roti tawar, atau B, daun pisang kering? Jawaban yang sudah masuk ada dari kakak Yusuf Triyono menjawab gumpalan roti tawar. Kalau Kak Ferdi menjawab A, roti tawar. Kak Hadi juga menjawab A, yang berarti gumpalan roti tawar. Oke, kompak banget semuanya menjawab A ya, gumpalan roti tawar. Apakah benar yang ses? Langsung saja Alvin kunci, jawab.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... A. Kumpalan roti tawar. Betul lagi, yesers ya. Ini beneran loh. Murni sejarah ya. Sebelum karet diproduksi massal, anak-anak zaman dulu tuh yang salah nulis pakai pensil bakal menggulung bagian tengah roti tawar yang putih dan empuk itu jadi bola kecil. Nah, terus digesek-gesek deh ke kertas buat ngangkat bubuk grafit dari pensilnya. Nah, efektif sih ya, tapi kebayang gak sih ya, sir, kalau misalkan di kelasnya itu banyak semut gitu kan, gara-gara rempahan rotinya. Ada, untung sekarang udah ada penghapus karet ya. Kita lanjut ya, sir, pertanyaan ketiga, alias pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Benar atau salah? Hal yang paling ditunggu-tunggu sama anak sekolah adalah libur panjang di pertengahan tahun atau akhir semester. Tapi di abad ke-19, sistem libur panjang berbulan-bulan ini diciptakan bukan buat ngasih waktu istirahat ke otak anak-anak, melainkan untuk menghemat listrik sekolah. Apakah benar atau salah? Hal yang paling ditunggu-tunggu sama anak sekolah adalah libur panjang di pertengahan tahun atau akhir semester. Tapi di abad ke-19, sistem libur panjang berbulan-bulan diciptakan bukan untuk ngasih waktu istirahat ke otak anak-anak, melainkan untuk menghemat listrik sekolah. Apakah benar atau salah?

Alvin ulangin lagi yang seharusnya pertanyaan terakhir. Apakah benar atau salah? Benar atau salah? Kalau hal yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak sekolah itu adalah libur panjangnya gitu ya, di pertengahan tahun atau akhir semester. Nah, tapi di abad ke-19 ya, ternyata sistem libur panjang berbulan-bulan itu diciptakan bukan untuk ngasih waktu istirahat ke otak anak-anak, melainkan untuk menghemat listrik sekolah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Ferdi menjawab, nyoba salah ah. Aduh, nyoba-nyoba, gak apa-apa deh. Oke, Kak Ferdi menjawab salah. Kalau Kak Yusuf Trihono menjawab benar. Wah, ada dua jawaban nih di pertanyaan terakhir yang stars. Kira-kira benar atau salah? Kalau dari Kak Hadi menjawab salah. Sama seperti Kak Ferdi ya, Kak Yusuf sendiri nih yang menjawab betul. Apakah mau mengganti jawaban Kak Yusuf? Kalau sudah yakin jawabannya, langsung saja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah salah. Wah, Kak Yusuf meleset banget Kak Yusuf. Sorry. Jawaban yang betul adalah jawabannya Kak Hadi dan Kak Ferdi, yaitu salah ya. Jadi bukan menghemat listrik sekolah Kak Yusuf, tapi jawaban yang betul adalah pada abad ke-19 sistem libur itu diciptakan bukan untuk ngasih waktu istirahat ke otak anak-anak ya, melainkan untuk membantu orang tua panen ladang. Jawaban yang betul, membantu orang tua panen ladang. Jadi jangan ngira ini karena gurunya pengen healing ya, atau menghemat listrik sekolah, bukan. Jadi di era kalender agraris abad ke-19, mayoritas masyarakat itu berprofesi sebagai petani ya, Sars. Jadi saat musim panas tiba, sawah dan ladang butuh banyak banget lah tenaga kerja buat panen. Nah, makanya sekolah-sekolah itu diliburkan berminggu-minggu supaya anak-anaknya itu bisa pulang dan dikaryakan buat ngebantu orang tua bertani ya di sawah. Jadi tradisi ini tuh akhirnya kebawa terus gitu. Jadi sistem libur panjang sampai sekarang. Wah, padahal aslinya itu ya untuk membantu orang tua panen ladang. Gokil ya. Keren. Itu dia yang search 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini mengenai school ya, alias sekolah ya. Siapa yang baru tahu? Ternyata school itu artinya waktu luang seperti pertanyaan pertama. Nah, semoga itu menjadi wawasan kamu ya, Sers ya, sama melatih kefokusan kamu juga pagi hari ini. Siapa tahu kamu mau mengerjakan something yang butuh kefokusan. Semangat, sembari ditemenin sama lagu-lagu di JFM ya. Abis ini kita bakal battlein dua musisi seperti biasanya di Back to Back Song. Apakah musisi lokal? Apakah musisi internasional yang ses? Jangan kemana-mana ya. Stay tune terus only on DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, buat kamu para coffee enthusiast yang siap-siap merapat Bank Indonesia Jatim, balik lagi bikin 5 Java Coffee and Flavors Fest atau GCFF 2026. Jadi, tahun ini GCFF tuh memiliki tema yang keren ya, From Local Flavors to Global Horizons. Jadi nggak cuma ngebahas kopi aja tuh. Di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya tuh siap tembus pasar ekspor. Nah, kamu bisa catat tanggal kegiatannya, yaitu mulai dari 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak Let Art dan Brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Michael Jasin. Jadi, kamu bisa datang dan dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Test in the Challenging Smash Business. Jangan lupa juga follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026 ini ya, Stars. Dan pastiin kamu tuh pakai hashtag GCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Jadi sampai ketemu di sana ya, Stars.
1: DJ Highlight by DJ FM. The Script rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027 ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album baru barunya itu.
2: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Day 4.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, nah kalau kita ngomongin pergerakan chart musik digital zaman sekarang ya, musisi-musisi lokal kita tuh benar-benar lagi mendominasi juga nih ya. Apalagi di Spotify, persaingannya makin ketat dan karya-karyanya makin gila juga gitu. Nah, berhubung lagi ngomongin chart Spotify ya, kita juga tadi udah membahas soal lagu Wonderwall yang masuk chart global juga. Nah, kalau sekarang Alvin mau battle-in dua musisi lokal di back-to-back song kali ini, yang dimana lagu barunya itu lagi sama-sama nangkring manis nih di chart Spotify Indonesia ya. Yang pertama ada dari Roni Parulian yang search ya, dengan lagu barunya yaitu Walls Akhir Zaman. Nah, buat kamu yang ngikutin Roni ya, pasti tahu ya kalau dia tuh baru aja ngerilis lagu baru berjudul Walls Akhir Zaman. Dan gokilnya lagu ini tuh berhasil masuk ke chart Spotify di posisi ke-181 dengan total 170.485 streams. Jadi ini adalah pencapaian luar biasa karena Walls Akhir Zaman ini resmi jadi lagu ke-9 dari Roni yang sukses nembus chart Spotify. Beuh, keren ya. Dan di sudut kedua ada dari Tulus yang seharusnya mungkin lagunya udah didengar, udah kamu dengar di mana-mana ya, di TikTok, di timeline sosial media kamu, yaitu lagu Teh Hijau yang sekarang itu lagi rame banget. Sang Raja Pop Poetis ini juga lagi bikin gebrakan ya lewat karya terbarunya yaitu Teh Hijau. Gak nanggung-nanggung yang ses, lagu ini langsung melesat tajam dan nangkring di posisi ketiga

Nah, untuk mewakili pesona Roni ya, Alvin udah milih satu track galau andalannya yang vibes-nya lebih menyayat hati ya, Zers ya. Ada tarikan vokal Roni yang powerful juga, tapi penuh keputusasaan di lagu ini yang dijamin bakal bikin kamu merinding. Kalau dari Roni Perlian ada Tak Ada Ujungnya. Kalau dari Tulus yang Zers, aku pilih lagu yang berjudul Interaksi.

0: Kalau Interaksi sendiri bisa dibilang lagu anthem overthinking sejuta umat gak sih yang search dari Tulus. Apalagi lagu ini liriknya itu relatable banget gitu buat kamu yang lagi di fase bingung sama perasaan sendiri dan gak mau berharap lebih. Jadi dibalut sama melodi yang groovy tapi liriknya nusuk juga gitu kan. Nah, jadi kamu tim siapa yang search? Kamu timnya Roni Parulian Interaksi. Roni Parulian tak ada ujungnya, sorry. Atau Tulus Interaksi yang sekarang lagi kamu dengerin ya. Langsung vote sekarang juga back to back song pada pagi hari ini untuk closingan The Morning Crew nanti jam 9 ya. Kamu tim mana? Sekali lagi, apakah kamu timnya Roni Parulian tak ada ujungnya? Atau kamu timnya Tulus Interaksi?
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku pilih.
0: Langsung vote sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Sembari menunggu vote kamu, yang search kita puterin dulu satu rekomendasi lagu yang tadi direkomendasikan oleh Kak Ferdi, ada dari lagunya Kelly Clarkson, Already Gone.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya, bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: bahagia. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik.

0: cahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: New release on BTS.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan.

0: by DJ FM.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lagi menyelidiki dugaan penyalahgunaan Grok AI di platform X. Fitur AI ini diduga dipakai buat ngedit dan memanipulasi foto jadi konten tidak senonoh, bahkan tanpa izin pemilik foto. Dari temuan awal, Komdigi menilai sistem Grok AI belum punya pengamanan yang cukup buat mencegah konten pornografi berbasis foto asli warga Indonesia. Kalau terbukti ada pelanggaran, baik penyedia layanan maupun pengguna bisa kena sanksi administratif sampai pidana sesuai KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bahkan Komdigi juga siap memutus akses ke platform X kalau penyalahgunaan ini terus terjadi. Buat kamu yang jadi korban, kasus seperti ini bisa langsung dilaporkan ke aparat hukum atau Komdigi. Teknologi makin canggih ya youngsters, tapi kita juga harus tetap bijak untuk pakai teknologi tersebut.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: gonna be DJ FM. Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: New Willy. On the other.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters? Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Indonesia resmi jadi negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di dunia. Tercatat ada sekitar 461.000 lebih coffee shop yang tersebar di berbagai daerah, bahkan ngalahin negara besar kayak China dan Amerika Serikat. Berdasarkan database global dari POI atau Point of Interest per November 2025, budaya ngopi sekarang udah jadi bagian dari gaya hidup. Gak cuma buat nongkrong, tapi juga buat kerja, meeting, sampai kumpul lintas generasi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: bersamamu.
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: How's your day after?
4: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
5: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
3: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Yasters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Yasters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi, LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya kan? Di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar. Namun pemanasannya atau pengapiannya, LPG cenderung stagnan dia. Kalau CNG, kalau sudah panas, dia cepat turun.
1: Selain karakteristik produk, Atasya Rizal juga menyoroti aspek tata kelola niaga CNG yang masih belum jelas.
2: Jadi gini, CNG ini kan belum sampai pengkajian lebih dalam. Pemerintah saat ini hanya menjalankan mandatori atau menciptakan mandatori baru, seakan-akan ini harus cepat, tapi tanpa melalui pengkajian lebih dalam. Karena apa? Aksesnya juga masih cukup banyak. Gampangnya program MBG. Nah, MBG bagus, tetapi secara pelaksanaan tinggal.
3: Ya, lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya nggak sih?
4: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
2: 94,8 JFM Yardinet Youngsters Radio.

9.4 DJ FM Delta by Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari di Kamis ini ya. Dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya siang hari ini dan juga puterin playlist atau rekomendasi lagu Indo favorit kamu ya. Jadi disiapkan Youngsters ya, playlist kamu yang mungkin on repeat di hari atau di minggu ini, dan juga nanti bakalan share info-info terupdate buat kamu biar kamu gak kudet ya. Jadi jangan kemana-mana dan kita mulai dan kita buka Youngsters di hari ini dengan Owa Gigi.

0: Halo, what's up Daddy?
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Yo, Yansers, welcome back di Jam Yansers barengan Hans ya. Apa kabar di hari Kamis yang manis ini? Semoga masih pada semangat ya, karena selamat sekali lagi buat kita semua udah berhasil sampai di hari Kamis, yang artinya ya tinggal satu langkah lagi ya menuju di hari Jumat, dan setelah itu weekend yang sudah kita tunggu-tunggu. Sebenarnya gak kerasa cepet banget gak sih di minggu ini tuh, kayak kemarin baru aja weekend gitu ya, sekarang sudah masuk di ujung weekdays juga ya. Sebentar lagi juga kita ketemu weekend. Aduh, by the way, Hans tuh suka banget sama vibesnya Kamis tuh, entah kenapa gitu ya, rasanya tuh kayak lebih santai gitu. Kerjaan sih masih ada ya, tapi deadline pun juga masih nongol gitu. Tapi ritme udah gak sehektik di hari Senin sampai Rabu kemarin. Kayak semua orang tuh udah mulai bisa ngatur napasnya gitu ya. Dan biasanya kalau udah hari Kamis tuh pikiran juga udah mulai kayak iseng rencanain weekend besok pada mau kemana gitu ya. Kayak Sabtu ngopi di mana nih gitu ya. Atau mungkin minggu rebahan aja kali ya, gak kemana-mana gitu. Banyak yang udah ngerencanain di hari Kamis kayak gitu, jauh-jauh hari ya, biar terplanning di weekend besok mau ngapain aja. Padahal sekarang ya udah masih aja hari Kamis gitu loh ya. Tapi gak apa-apa lah ya, yang namanya juga butuh sesuatu yang ditunggu gitu ya, biar makin semangat jalani minggu ini ya kan. Kalau gak ada yang ditunggu di hari weekend besok ya, kayak gak semangat buat menjalani hari Kamis dan Jumat besok ya. Nah anyway, sekarang juga udah pas banget nih ya masuk jam istirahat yang ses. Jadi kalau mungkin kamu belum sempat berhenti, yuk istirahat dulu sebentar yang ses, makan siang dulu, ngopi dulu, stretching dikit gitu ya. Karena ya badan butuh recharge gitu ya, bukan cuma HP yang lowbat aja gitu, tapi badan juga perlu nih, perlu di recharge gitu ya, biar full 100% lagi. Dan seperti biasa selama 2 jam ke depan, Hans bakalan nemenin kamu di siang hari ini dengan Indo playlist favorit kamu atau pilihan kamu yang seterusnya ya. Dan lagu-lagu yang cukup bikin mood kamu naik di siang hari ini. Plus nanti juga ada info-info terbaru, terseru, updatean seputar musik yang new release bakal Hans infoin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, dan buat kamu yang mungkin pengen diputerin lagu Indo playlist kamu, boleh banget ya Hans, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Nih buat kamu nih yang mungkin sekarang lagi di mobil, on the way gitu ya, cari makan siang, boleh banget sambil ditemenin musik yang seru-seru di jam yang siang hari ini. Dan juga update lewat Instagram kita di @djfmsurabaya, yang terus jangan lupa di follow ya, dan nyalain loncengnya biar gak tertinggal info terupdate-nya. Dan juga buat kamu yang pengen drop lagu, bisa di question box lewat Insta story ya. Kamu tinggal ceki-ceki di sana, Hans sudah drop question box, tinggal kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Jadi ya, siapin yang ses makan siangmu hari ini, atau mungkin disiapin kopinya biar gak ngantuk, karena jam-jam segini biasanya udah ngantuk banget ya. Jadi biar gak terlalu ngantuk, aku boost hari ini dengan playlist yang cukup upbeat ya. Jadi kalau kamu ada rekomendasi lagu JJ mungkin ya, jedak jeduk, boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp dan juga Instagram kita yang sudah aku sebutin tadi ya. Sekali lagi aku sebutin WhatsAppnya ya, di 081-888-0948. Kalau di Instagram di @djfmsurabaya. Update aja pokoknya lewat situ sampai jam 1 siang nanti, oke? Pokoknya Hans tungguin ya. Dan sambil nungguin kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, ada satu lagu yang sudah nangkring siap aku puterin. Ada lagu dari Rizwan Fadilah, Seketika Spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Karena Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin Five Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026. Tahun ini GCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizon. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini kamu juga bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggalnya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya, karena bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edukafi bersama Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesian Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at Bank Indonesia Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026 ini. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF 2026, Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

Masih di Network Pedik di JFM Surabaya. Barengan sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Di jamnya yang serus tempat di mana puteri lagu Indo favorit kamu. Dan sebelum lanjut puteri lagu buat kamu di siang hari ini yang serus, duduk manis dulu ya. Karena aku mau bacain dulu yang sudah gercep gabungan atau drop rekomendasi playlistnya di siang hari ini. Udah lumayan banyak nih ya yang ngisi atau drop di WhatsApp dulu yang serus. Jadi aku bacain dulu seperti biasa dari bawah siapa nih yang paling gercep gabungan di awal. Ini ada dari Mas Ali. Halo Mas Ali Gozali dari Pasuruan, yang katanya hari ini atau siang hari ini mau diputerin lagunya Divki Khalif yang Cinta Yang Diam katanya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ali Gozali yang sudah gabungan gercep di siang hari ini ya. Nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja setelah ini Hans puterin buat kamu. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini Kak Carmelita katanya izin request lagunya Fajar Nur yang Salah Apaku. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana. Ada juga dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Kunto Aji yang terbaru ya ini, yang katanya judulnya itu Berani. Siap, satu lagu buat kamu Kak Fabian nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti ya. Dan lanjut ada juga nih dari Kak Tia yang katanya dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor ya, yang hari ini katanya mau diputerin lagunya Sabrina judulnya Haha katanya. Thank you ya Kak Han. Siap, sama-sama buat Kak Tia, sehat selalu di sana ya. Semoga aktivitas kamu siang hari ini berjalan lancar semuanya. Ditunggu buat rekomendasi lagunya, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Ada juga dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu katanya mau diputerin lagunya Naikila yang judulnya MMG ya Kak. Ini bukan Mercury Media Group ya yang serius, tapi My Main Gue spesial buat kamu, nanti bakal Hans amanin di playlist buat Kak Ayu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja Kak Ayu. Lanjut yang serius, ada juga dari Kak Novel, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Novel, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Novel? Semoga lancar dan bahagia selalu ya. Hari ini Kak Novel katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Siap, satu lagu buat kamu Kak Kak Novel, sorry. Nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai playlist kamu terputar di jam 1 siang nanti, oke? Ada juga dari Mas Ferdi ini. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Hari ini katanya Mas Ferdi mau diputeri lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Tahta Hatiku katanya. Siap, satu lagu buat kamu, nanti bakal Hans amanin di playlist buat Mas Ferdi ya. Ditunggu aja setelah ini, jangan kemana-mana, ditunggu aja pokoknya ya. Dan lanjut yang terus, ada juga dari kamu nih yang banyak banget kayaknya rekomendasiin lagu dari Sabrina Leonor nih ya. Selain dari Kak Tia tadi, ada juga dari Kak Azahra, ada juga dari Kak Tia juga ya, ada juga dari Kak Banyu, dan masih banyak lagi pokoknya yang pengen dengerin Sabrina Leonor di siang hari ini. Siap, satu lagu dari Sabrina Leonor nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat kamu yang serius yang mungkin baru bergabung di siang hari ini ya, baru dengerin, baru masuk di frekuensi 94.8, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang cukup menarik diputerin di siang hari ini biar ngebus semangat kita semua sambil kerja atau makan siang atau sambil ngopi gitu ya. Jadi boleh banget langsung aja update rekomendasi lagu dari kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh dan bisa banget ya yang serius. Kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Nanti kamu bisa ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya gampang banget buat kamu dengerin DJFM atau rekomendasiin lagu-lagu Indo favorit kamu ya. Dan sambil nungguin kamu drop atau update rekomendasi lagu di siang hari ini, aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama yang paling gercep gabungan di WhatsApp, ada dari Mas Ali Gozali ya, yang katanya mau dengerin lagunya Divki Khalif Cinta Yang Diam, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

Masih di Nenforpedic di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Di jamnya Yasus, tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dari tadi sudah Hans puterin beberapa lagu yang sudah kamu rekomendasiin lewat WhatsApp ya. Tapi sebelum lanjut, aku puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Aku mau bawain atau kasih kamu info terupdate di hari ini ya Yasus ya. Infonya datang dari seputar musik ya. Kalau mungkin kamu suka band yang liriknya selalu ngena dan penuh cerita, ada kabar baru nih yang mungkin kamu udah gak asing sama yang satu ini. Yap, ada kabar barunya dari Lomba Sihir yang serius, yang dimana mereka tuh baru aja ngerilis single terbaru berjudul Di Seberang, yang dimana lagu ini menjadi awal dari perjalanan menuju proyek barunya mereka yang berikutnya itu ya, bertajuk atau berjudul Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Gak tahu kenapa, tapi obrolan jam setelah jam 3 pagi itu biasanya kayak mengarah ke sesuatu yang lebih deep, lebih personal gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang obrolannya cukup intens gitu, cukup personal gitu ya. Dan by the way, di lagu ini Lomba Sihir tuh sebenarnya bercerita tentang kehilangan, rasa rindu, dan juga proses menerima kenyataan ketika seseorang yang berarti gitu ya sudah gak lagi ada di sisi kita. Tapi menariknya, lagu ini gak cuma ngomongin sedih aja yang sos, tapi justru mengajak kita tuh percaya kalau hidup tetap berjalan meski ada bagian yang harus ditinggalkan. Deep ya. Secara musikal juga Di Seberang ini hadir dengan warna alternatif rock yang lebih tegas, emosional, dan cukup berbeda dari rilisan mereka sebelumnya. Sound yang cukup lebih berani dipadukan dengan lirik yang cukup personal, jadi bikin lagu ini tuh kayak terasa lebih deep dan juga relate sama kebanyakan orang di luar sana. Ya siapa tahu kamu relate dengan lagu ini setelah dengerin ya. Dan single ini juga jadi pembuka di era barunya Lomba Sihir ya, dimana mereka ingin menghadirkan cerita-cerita yang lebih intim, lebih jujur, dan juga kayak lebih terasa seperti ngobrol aja gitu di larut malam yang mungkin pernah dialami siapa saja. Biasanya kalau nongkrong gitu ya, nongkrong di coffee shop gitu sama teman-teman, pasti kalau udah lewat dari jam 12 ke atas tuh pasti obrolan udah mulai agak kemana-mana gitu ya, udah kayak mulai di personal, terus kayak lebih curhatable gitu ya, kayak curhat-curhat gitulah ya di jam-jam segitu tuh biasanya sih gitu ya kalau di tongkrongan gitu ya. Jadi buat kamu mungkin yang penasaran atau kepo banget lagu Di Seberang ini, sekarang sudah bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya yang sos. Jadi langsung aja tanpa lama-lama kita dengerin bareng-bareng ya, siapa tahu liriknya atau lagunya relate sama kamu, jadi bisa banget langsung kamu masukin di playlist di hari ini. Ini dia Lomba Sihir Di Seberang, spesial buat kamu di siang hari ini yang sos. Enjoy.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Never Break di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jam yang sos ya, di mana tepat puterin lagu Indo favorit kamu. Yap, yang sos sudah Hans puterin juga beberapa lagu yang tadi kamu rekomendasiin ya lewat WhatsApp. Sekarang kita geser ke Instagram karena sudah pada ngebet nih minta diputerin lagu-lagunya ya, karena sudah banyak banget yang ngisi question box di siang hari ini dan juga ada beberapa yang DM. Aku bacain dulu yang di DM Instagram ya. Hari ini DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga masih sehat dan bahagia selalu lah ya. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputerin lagunya Malik and the Essential yang judulnya itu Mendekat Melihat Mendengar. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal Hans samarin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu saja ya Mas Kevin sampai jam 1 siang nanti. Lanjut kita ke question box answers. Hari ini lumayan banyak banget nih ya. Semoga waktu 2 jam ini cukup ya buat muterin semua lagu dari kamu yang terus. Hari ini yang ngisi paling gercep di question box ada dari Kak Nabila. Halo Kak Nabila, seperti biasa ya. Kak Nabila selalu standby, selalu gercep buat gabungan dan drop lagu-lagunya di siang hari ini. Hari ini Kak Nabila katanya mau diputerin lagunya Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Siap, satu lagu buat kamu karena bila nanti bakal Hans samanin di playlist ya. Ditunggu aja pokoknya. Ada juga dari kasals.fm yang katanya, halo selamat siang. Siang juga kasals.fm yang katanya nih ya, mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Hacu. Siap, satu lagu buat kamu kasals.fm, nanti bakal Hans samanin di playlist. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, oke? Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jaga Rasa. Baik, ditunggu buat kamu, nanti bakal Hans samanin di playlist ya. Dan lanjut yang ada juga dari Kak Ken FM yang katanya pengen diputerin lagu Semesta by Kenris. Kalau nggak salah tadi sudah Hans puterin ya buat lagunya Semesta dari Kenris. Jadi boleh banget kalau update rekomendasi lagu lainnya yang sudah terputar ya, boleh update aja langsung lewat WhatsApp dan juga Instagram. Lanjut dulu yang sus ada dari Kak Rica Kurnia yang katanya mau cegil dari Nabila Takia. Ada dari Kak Suka-Suka Pira yang katanya pengen dengerin Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Siap, sama dengan Kak Suka-Suka Pira ya. Kak One With Asa katanya juga pengen dengerin lagunya Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Siap, ditunggu buat kamu satu lagu, nanti bakal Hans samanin di playlist lagu dari Roni Parulian Walls Akhir Zaman. Ada juga dari Kak Silvia Putri 184 yang

buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini, pengen dengerin di JFM atau mungkin pengen diputerin lagu-lagu yang mungkin on repeat di playlist kamu, lagu Indo terbaru ya, yang sus boleh aja langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ kan sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan sebelum lanjut puterin lagu buat kamu, ada sedikit info nih ya, yang dimana sedikit aku baca tadi yang kayaknya dalam waktu dekat ini bakal ada kabar baru lagi nih dari Drizzly. Ya, sebelumnya setelah dia merilis single I Would Never ya, Drizzly tiba-tiba ngasih teaser misterius di akun Instagram resminya mereka. Dan menariknya nih ya, postingan itu gak dikasih caption sama sekali ya. Jadi bikin kayak para pendengar atau fansnya tuh mulai nebak-nebak kira-kira mereka lagi nyiapin apa. Dan FYI buat kamu yang belum tahu Drizzly ini, Drizzly adalah dream pop, band dream pop asal Sidoarjo yang sesiang mungkin kamu belum tahu ya, yang sudah bergabung dengan Sun Eater di rilisan I Will Never kemarin dan sekaligus menjadi langkah baru menuju proyek album penuh pertamanya mereka. Gila, gokil. Nah, kalau ngomongin soal info yang barusan aku sampaikan tadi di postingan officialnya Drizzly ya, di mana kalau dilihat dari potongan song bar yang muncul di teaser tersebut tuh banyak yang menduga kalau judul lagu barunya nih How Do I Even Try gitu ya. Tapi sekali lagi ya, yang sampai sekarang Drizzly belum memberikan informasi resminya, jadi kita tunggu aja kelanjutannya ya, kejutannya nanti akan seperti apa. Kalau bener bakal jadi rilisan berikutnya, berarti Drizzly emang lagi produktif banget nih ya, setelah sebelumnya merilis I Would Never ya, lagu yang membawa nuansa dream pop khasnya mereka dengan cerita tentang perasaan yang dipendam dan rasa takut kehilangan seseorang. Jadi sambil nunggu pengumuman resmi di rilisan terbarunya nanti ya, gak ada salahnya kali ya kita muterin dulu lagu yang sudah jadi let's rilis ya, yang judulnya I Would Never, yang sudah siap kamu dengerin di jam yang sesiang hari ini. Ini dia DC I Would Never spesial buat kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: You are listening.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Masih di Nonverbalik di JFM Surabaya barengan sama Hans Yana, mending kamu sampai jam 1 siang nanti di jam yang Hansos ya, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan lanjut Hansos, sebelum aku puterin lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin, aku mau kasih kamu info kedua ya. Ya, di mana info kedua ini seputar rilisan terbaru. Jadi buat kamu yang mungkin belum familiar sama The Johnson ya, di mana The Johnson ini adalah band paperang asal Bogor yang juga dikenal lewat lirik-liriknya sederhana, jujur, dan dekat dengan keresahan anak muda saat ini. Nama mereka ini makin dikenal lewat lagu-lagunya seperti Langit Tak Seharusnya Biru, Mereguk Anti Depresan Lagi, dan juga I Wanna Be With You, yang dimana band ini juga dikenal punya ciri khas sendiri ya, yang memadukan energi musik punk dengan lirik yang reflektif dan penuh cerita. Nah, kali ini The Johnson resmi balik lagi lewat single terbaru mereka yang berjudul Andai Kita Tumbuh Besar Nanti, yang dimana lagu ini menjadi single kedua menuju album terbarunya mereka yang berjudul Romantisasi Impulsif. Setelah sebelumnya merilis Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda atau Woaini ya, menariknya lagu ini terinspirasi dari berbagai sumber bacaan yang kemudian itu diolah menjadi sebuah cerita Yansers, yang dimana sang penulis lirik sekaligus bassist ini Aji Pamungkas, dia ya mengaku menemukan banyak nih potongan kisah seperti papi hanyut sama masalahnya, mami gak peduli, hingga terjebak dalam pamer sosialita ya, yang akhirnya itu dirangkai jadi sebuah lagu ini. Tapi yang serius, jangan salah paham dulu ya, meski mengangkat tema trauma keluarga gitu ya, Aji menegaskan banget nih ya, kalau Andai Kita Tumbuh Besar Nanti ini bukan lagu yang dibuat untuk menyalahkan orang tua yang tetapi justru lagu ini lahir dari keyakinan bahwa setiap keluarga itu pasti punya masalahnya masing-masing. Lewat sudut pandang tokoh Johan, lagu ini menyampaikan pesan atau harapan sederhana ketika nanti kita tumbuh dewasa itu kita nggak mengulangi luka yang pernah kita rasakan, kayak gitu ya. Bahkan Aji juga sempat bilang kalau tujuan lagu ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan mengajak generasi sekarang untuk berkata stop di gue aja gitu. Menurutnya sih ya kayak gitu ya, kita hidup di zaman yang punya akses lebih luas terhadap ilmu psikologi, parenting, dan juga kesehatan mental. Jadi sudah jadi tugas generasi muda gitu ya untuk memutus rantai trauma. Jadi ya agar kesalahan yang sama itu gak terus berulang ke generasi berikutnya. Jadi gak kayak apa ya, pace atau yang terus berulang gitu ya. Nah yang sus, jadi kalau kamu penasaran mungkin dengan lagu terbaru dari Johnson ini, langsung aja kali ya kita dengerin lagu Andai Kita Tumbuh Besar Nanti dari The Johnsons.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gak kerasa ini bakal jadi lagu terakhir di siang hari ini ya Sus, dari jamnya Sus ya. Gak kerasa karena sudah 2 jam Has temenin kamu semua di siang hari ini ya. Terima kasih buat kamu yang sudah stay tune dari tadi bareng sama Hans. Yang mungkin stay tune-nya sambil kerja, lagi sambil makan siang, dan mungkin sambil di tengah perjalanan ya. Mungkin ya Sus ya, makasih sudah jadi menjadikan DJ FM sebagai teman siang kamu di hari ini. Semoga playlist yang kamu dengerin di hari ini bisa nemenin aktivitas kamu, bikin mood jadi lebih happy, dan juga kalau mungkin tadi sempat suntuk sama kerjaan atau tugas, semoga sekarang sudah balik semangat lagi. Dan pastinya ya, karena kamu mungkin sudah selesai makan siangnya, sudah selesai ngopinya, jadi recharge energi kamu sudah penuh buat lanjutin aktivitas berikutnya. And so sorry buat mungkin yang playlistnya belum sempat terputar yang Sus, karena waktu 2 jam ini gak sempat atau gak cukup ya. Aku sih pengennya puterin semua ya, tapi ternyata emang gak sempat aja dan gak cukup waktu 2 jam itu. Saking banyaknya rekomendasi lagu seru dari kamu semua, thank you banget pokoknya ya. Anyway, jangan khawatir buat kamu yang mungkin terlewat playlistnya, nanti tetap bisa dengerin di JFM selalu ya. Nanti di sore hari ditemenin Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Jadi langsung aja kalau pengen keep antrian mulai dari sekarang, yang search boleh banget lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga boleh banget di @DJFM Surabaya. Pokoknya kita nikmati hari ini yang search dengan seru-seruan, dan jangan kemana-mana pokoknya ya. Dan mungkin buat kamu yang lagi on the way keluar kota tapi pengen tetap dengerin DJ FM karena nggak dapet frekuensi 94.9-nya, boleh banget langsung aja download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Atau pengen satset bisa langsung by website aja, streaming di situ ya, di www.djfm.co.id. And that's it yang Sus, kita cukupin buat hari ini ya. Jangan lupa buat makan yang cukup, banyak minum air putih, dan sempetin istirahat kalau badan kamu mulai kasih kode yang capek gitu ya. Pokoknya stay tune terus ya, Hans pamit undur diri. Terima kasih sudah bagian jadi siang hari ini ya. Sus, kita ketemu lagi besok dari jam 11 sampai jam 1 siang di hari Jumat. I'm Hans, signing off, and selamat menjalani sisa hari ini. Semoga semua urusanmu dimudahkan, kerjaan lancar, dan besok kita ketemu lagi dengan semangat menyambut weekend. Have a great Thursday, Hans, and

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai deh.

0: ini di JFM The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung di JFM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Mencintaimu Mahalini. Puterin ya, makasih di JFM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: New release on DJI.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli? DJ Highlight by DJ FM.

0: Alhamdulillah, untung banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak pegang nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Ada Wijaya 80, seharusnya aku. Terima kasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Oci dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Alama by Rizky Febian feat. Andrian Halif.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Loose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: News.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: DJFM, DJFM, DJFM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang tuh. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Olivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM, thank you.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Hai, aku Ralph dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin di playlist aku, yaitu Blue by Yungkai. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: New release on DJ Amber.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell, film komedi horor terbarunya itu, bakal dibuatin versi teater musikalnya. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priyadi yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar. Namun pemanasannya atau pengapiannya, LPG cenderung stagnan dia. Kalau CNG, kalau sudah panas, dia cepat turun.
1: Selain karakteristik produk, Atasya Rizal juga menyoroti aspek tata kelola niaga CNG yang masih belum jelas.
2: Jadi gini, CNG ini kan belum sampai pengkajian lebih dalam. Pemerintah saat ini hanya menjalankan mandatori atau menciptakan mandatori baru, seakan-akan ini harus cepat, tapi tanpa melalui pengkajian lebih dalam. Karena apa? Aksesnya juga masih cukup banyak. Gampangnya program MBG. Nah, MBG bagus, tetapi secara pelaksanaan tidak matang, terkesan dipaksakan. Nah, ini CNG, kalau bisa jangan seperti itu lagi. Cost-nya tidak hanya di satu lini, tapi ada berikutnya dari atas ke bawah atau dari hulu sampai ke hilir. Contoh yang sederhana adalah surface dari contoh ke tangki. Entah master tangki, entah armada pengirimannya, berikut juga tabungnya.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: DJ, puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Valentino dari Sinjong. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Diet Pepsi dari Edison Ray. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on This Hill dari gua Atalah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Raff.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

masih barengan sama Kiki Youngsters. And yet you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate Youngsters radio. Well, sore hari ini Kiki bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi masih ada banyak waktu ya. Dan sekaligus kesempatan biar kamu bisa ikutan gabungan seru-seruan barengan sama Kiki sore hari ini ya, Stas. Setelah aku buka sama dua lagu ya, yang harusnya sih bikin kamu jadi sedikit tipis-tipis joget-joget ya. How's your day, Youngsters? Kira-kira setelah berjalan setengah hari lebih sedikit di jam 3 sore ini, kamu mulai ngerasain apa? Langsung curahkan aja ya, langsung kamu drop dalam rupa judul lagu dan juga nama musisinya. Kasih tahu Kiki ya kan, yang kamu rasa wah cocok nih Ki, harus diputerin nih sore hari ini, mengingat cuaca Surabaya yang kayaknya lagi panas banget. Wah. Atau mungkin jangan-jangan karena hati kamu yang lagi panas, mata kamu yang lagi panas nih ya, dari tadi kerja mulu, ah ngejar apa sih. Kalau udah ketemu Youngsters ya, langsung kamu chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Aku kasih kamu sedikit waktu ya, menjadi cowok dan juga cewek bingung itu gak apa-apa ya Youngsters ya. Mending cus wisely dulu aja, sambil ditemenin sama anthem cewek atau cowok bingung nih, dari Charlie XCX dan juga Lordi. Sore hari ini The Girl So Confusing.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
3: Download aja aplikasi On Ears.

siapa yang udah gabungan khususnya lewat DM Instagram dan juga lewat WhatsApp nih sore hari ini, Youngsters. Ada dari Mariana yang pertama-tama sudah mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi aku balas ya, Youngsters ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mariana cantik. Sebelah ada juga dari Mas Ali Gozali. Ini sore hari ini pengen ditemenin lagunya The Weeknd, Is There Someone Else? Sama katanya adiknya sekalian mau titip juga dong diputerin lagunya Zara Larsson, Don't Worry About Me. Oke deh, kalau begitu aku coba amankan dulu ya. Sambil menyapa juga kakak Fabian yang datang hari ini bukan cuma dengan rekomendasi lagu aja, tapi juga lewat doa yang harus diaminkan nih kayaknya ya. Semoga rezekinya di Cikiki berlimpah dan rezekinya dimurahin ya. Amin, terima kasih. Meskipun aku gak mau kalau dimurahin, maunya dimahalin aja kalau bisa ya, makin banyak gitu loh. Dan nominalnya gak mau yang murah-murah. Kalau ngomongin masalah rezeki, ngomongin masalah duit, aku ini banget, mata duitan banget orangnya ya. Sama sore hari ini ada dari siapa nih ya, KKM Nahdi kalau dari

juga lebih cocok lagi di The Morning Crow gitu, barengan sama DJ Alvin sama DJ Dibi ya. Sambil ada juga nih ternyata yang masuk lewat DM Instagram, ada kakak Kevin Graham di Cianjur. Hai, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat? Semoga sih betul, sehat-sehat. Mau diputerin lagunya Macklemore, Glorious? Aku coba cari dulu ya. Kok kayaknya dari judulnya, dari musisinya bukan yang baru-baru banget, bukan yang sering terputar. Jadi aku coba kulik-kulik lagi, gali-gali lagi nih, apakah ada di playlist aku. Ada juga dari kakak Agatha, ya ampun, udah lama ya kayaknya ya gak mendengar username ini loh. Aduh, hai. Hai juga Besti, gimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini baik-baik, sehat-sehat. Siap nemenin kamu gaspol sampai jam 6 ya. Kamu gimana kabarnya? 2 minggu gak ikut join, benar menghilang. Ah, luar biasa loh. Sibuk banget, cuma bisa dengerin Kak Kiki siaran aja. Tapi untungnya ya, untungnya masih dengerin loh. Seneng aku kayak gitu. Berarti aku masih ada di sela-sela kesibukanmu, meskipun ternyata kamu gak sempet ngabarin aku. Ih, sedih deh. Yang kebetulan, aduh, hari ini ya, kakak Agatha tuh rekomendasiin satu lagu ya, Stars. Tapi sebenarnya nih kakak Agatha, kamu jadi orang pertama yang aku spill nih. Untuk listening party-nya nih artis yang sama, ngomong-ngomong. Jadi semoga ya lagu kamu ada di list aku dan berhasil menang, berhasil terputar nanti ya. Sementara aku bakal puterin lagu rekomendasi dari Mas Ferdi dulu aja. Katanya pengen dengerin Jennifer Lopez, tapi yang barengan sama David Guetta, Save Me Tonight.

Tapi nih ya, gara-gara Mas Ferdi pengen diputerin lagu Save Me Tonight ini, aku tuh jadi keinget sama salah satu partner ikoniknya Jennifer Lopez atau J-Lo ya, ya stars ya. Dulu itu aku pasti kalau inget J-Lo inget sama Pitbull. Yang ternyata yang stars baru saja membuat sebuah gebrakan. Ya sebenarnya kalau dibilang gebrakan tuh agak gimana gitu loh. Mengingat emang ya penghargaan yang didapat ini ya, alias Guinness World Record, itu emang biasanya kan lumayan aneh-aneh gitu kan ya yang stars. Kategori-kategorinya tuh agak-agak ada nyeleneh-nyelenehnya gimana gitu. Nah kali ini Pitbull dapat juga memecahkan Guinness World Record untuk 22 ribu fans yang pakai topi kepala botak gitu di konsernya. Jadi ketika konser nih, penontonnya beramai-ramai nge-cosplay si Pitbull himself gitu loh ya. Ya sebenarnya juga jadi kocak aja gitu kan ya yang terus bayangin. Ke arah manapun matanya Pitbull memandang, itu yang dilihat nih, ah rame-rame orang pada pakai kepala botak gitu kan. Lucu, unik juga at the same time, dan bahkan ada penghargaan tersendiri yang diberikan gitu ya, sertifikat untuk Guinness World Record ini ya stars. Menurut kamu nih harus cosplay jadi siapa lagi di konsernya siapa habis ini ya, biar ada juga gebrakan dari musisi-musisi yang bisa dibilang ikonik lah ya yang stars. Karena ya gimana gak ikonik kalau ngomongin Pitbull, dari aku kecil sampai aku sekarang rambutnya kayak gak tumbuh-tumbuh aja gitu bawaannya ya gak sih yang stars.

Masih barengan sama Kiki yang kali ini siap untuk Spal Spill yang starsnya 4 lagu yang akan ada di list listening party. Kalau tadi aku mungkin nge-spillnya cuma ke kakak Agatha aja, karena kok pas gitu kan ketika aku mau mengangkat atau membicarakan gibahin posisi yang satu ini, lah kok kakak Agatha menyebut-nyebut namanya gitu. Emang karena menyambut Lana Del Rey yang juga bakal segera menggelar konser Esters, dan udah fix ya kemarin katanya bakal manggung di F1 Singapore Grand Prix 2026 di bulan Oktober. Jadi yes, kita bakal listening party lagu-lagu dari Lana Del Rey. Ada lagu apa aja? Yang pasti lagu-lagu dari Lana Del Rey ini, youngsters, kurang lebihnya akan menggambarkan situasi dan kondisi di F1. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ini kan di tengah cuaca teriknya Surabaya gitu, ya kan? Terus habis itu kita diterabas diademin gitu ya mungkin bahasanya, sama suara dan musik-musiknya Lana Del Rey yang cenderung mendayu-dayu. Terus habis itu kalem gitu kan ya vibes-nya youngsters. Dan at the same time yang kita tahu juga pertandingan F1 loh, Formula One. Biasanya kan kita kayak bakal mendengar deru-deru mesin itu. Belum lagi juga kalau cuacanya ya yang tersia lagi cerah. Itu biasanya kan ada cahaya matahari yang ya mungkin gak bisa dibilang 11-12 sama Surabaya yang emang setiap harinya panas ini. Cuma kan maksudnya ya agak-agak lah ya, agak-agak ada panas-panasnya gimana gitu. Terus gak pernah kebayang aja gitu di otak aku kalau yang bakal menjadi penampil ya itu nantinya ya salah satunya nama Lana Del Rey ini. Tapi tadi kalau dari kakak Agatha ngomong-ngomong, rekomendasiin lagunya tuh yang Good Girl nih youngsters. I'm a bit confused. Lagu Good Girl dari Lana Del Rey tuh sebenarnya yang mana ya? Cuma aku agak familiar sama sound TikTok yang everybody know I'm a good girl officer. Apakah itu yang dimaksud? Apa gimana ya? Yang jelas aku belum menemukan youngsters. Cuma nanti bakal bisa terputar lagu-lagu kayak yang ini nih.

Radio. Jadi list atau track pertama nih untuk pilihannya kamu di listening party. Tapi kalau kamu ngerasa panas-panas gini belum afdol kalau dikait-kaitkan sama lagunya Lana Del Rey yang Summertime Sadness, berarti kamu harus buru-buru vote lagu yang satu ini.

Dan pastinya tidak boleh ketinggalan lagu satu ini, Hipsters ya. Lagu yang mungkin cukup mewakili perasaan kita es ciwi-ciwi yang setiap hari, setiap menit, kalau perlu setiap detik tuh punya alasan untuk diyakinkan lagi, untuk minta reassurance dari pasangan kamu. Bawaannya tuh pengen bilang, kamu tuh masih sayang gak sih sebenarnya sama aku? Atau mungkin kalau dalam bahasanya Lana Del Rey, will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Mana? Ya kira-kira jadi jagoannya kamu, Youngsters. Buruan sekarang juga chat ke nomor 081-888-0948 ataupun vote lewat Instagram. Bisa lewat DM-nya, bisa juga lewat Instagram story. Oke? Kiki tungguin pokoknya. Jangan sampai lagu jagoan dari Lana Del Rey versinya kamu lolos. Sambil kita ketemuan dulu sama Ran lewat lagunya yang memo.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Coba sini-sini yang ngakunya adalah Coffee Enthusiast. Siap-siap mumpung Bank Indonesia Jatim balik lagi nih bikin The Fifth Java Coffee and Flavor Fest alias JCFF 2026. Dan tahun ini JCFF itu punya tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Jadi di sini nggak bakal cuma bahas kopi aja, bahkan di sini kamu tuh bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, atau bahkan sampai teh khas Jawa yang kalau secara kualitas tuh udah siap banget untuk tembus pasar ekspor. Buruan kamu catat tanggalnya, dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 nanti di alun-alun kota Surabaya itu bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa. Terus ada kompetisi seru juga kayak latte art, terus ada brewing juga, sampai ada talk show Edu Coffee barengan Mikael Jasin. Yuk buruan jadi orang yang support produk lokal dengan ikutan dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business, supaya produk lokal kita tuh bisa bersaing di pasar global nantinya. Dan jangan lupa ya untuk follow @bank_indonesia_jatim supaya kamu tahu lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi soal JCFF 2026 ini. Dan pastiin kamu pakai hashtag nantinya JCFF 2026, hashtag #RoadToKKI 2026 di sosmed kamu, dan sampai ketemu di sana. DJ FM.

0: Ultimate Dre. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
2: terakhir
3: kak,
2: nih ya kan, terakhir
3: gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu, value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
4: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Ternyata, oh ternyata. Udah aku puterin ya Good Girls dari Lenny. Kakak Agatha, aduh. Yang satu lagi mumet, yang satu gak tahu di pikirannya kemana gitu ya. Jadi agak typo sedikit antara Lenny dan juga Lana Del Rey. Ah, itu dia perbedaan yang sangat tipis ya. Jadi Good Girls yang dimaksud adalah lagunya Lenny. Yes, terus ya Kiki yang tadi ada sedikit agak masalah baca gitu. Aduh, mana dua-duanya tuh sama-sama mau tampil di waktu-waktu yang dekat gitu kan ya. Kita jadwalkan aja habis ini listening party untuk Lenny. Sabar-sabar ya untuk Kakak Agatha ya. Ada juga yang mau ikutan rekomendasiin lagu nih sore hari ini. Mas Adnan, hai, selamat sore. Mau diputerin lagunya Bring Me The Horizon. Waduh, yang Can't You Feel My Heart. Ditunggu ya, karena lagunya lumayan keras nih. Kalau kita kasih setelah lagu-lagu yang kalem-kalem kayak barusan, kayaknya agak kaget. Ada juga dari Mas Bimo, ini juga ya ampun, selamat sore Faf yang lagi ada di daerah Pandaan, tapi panas juga, panas lagi, panas terus. Tapi ngomong-ngomong nih ya, aku dari tadi udah typing tapi belum mau kirim juga pesannya ke Mas Bimo. Aduh sorry ya, tersampaikan secara on air dulu aja ya, nanti kita lanjut mengobrol via WhatsApp ini. Dan pastinya aku juga bakal lanjut puterin lagu In My Mind dari Dinoro featuring Gigi yang kamu rekomendasiin sore hari ini. Oke, satu persatu aku bakal puterin nih, karena sekarang aku udah ditagih-tagih sama Kakak Kevin Gram, kapan nih lagunya. Aku puterin sekarang nih, sekarang banget ya. Sorry kalau harus menunggu sebentar, karena kan ada antrean ya yang menunggu ya kan. Habis ini aku juga bakal spill listening party yang udah beneran ya, ini udah fix banget dari Lana Del Rey. Meskipun tadi sempat kebolak-balik antara si Lana sama si Lenny nih, kayaknya mereka kakak adik ya, namanya agak mirip-mirip gimana gitu, youngster. So you better stay tune biar bisa pilih lagu jagoan kamu, lagu-lagu Lana Del Rey yang harus aku putarkan sore hari ini versinya kamu. Ditunggu ya.

and May, lagu-lagu yang udah jadi pegangan kamu nih sore hari ini, Hensters. Punya kesempatan untuk merasakan glorious seperti lagu yang barusan, oke? Okay? Aku spill lagi aja supaya kamu makin yakin kira-kira pilihan kamu tuh jatuh ke yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Kalau kayak kakak Fabian berarti tim yang pengen dengerin lagu radio

Tapi masih bisa kesempatan terbuka kalau ternyata dua lagu yang barusan aku spill itu bukan lagu favorit aku Ki dari Lana Del Rey. Lagu yang lainnya apa? Nih, masih ada Brooklyn Baby juga. Welcome.

Dan tidak afdol rasanya kalau nggak ngomongin Lana Del Rey. Terus kita nggak kasih lagu-lagunya yang hits, yang secara angka streams tuh wah lumayan banget ya, yang stars ya, alias lagu-lagu yang menaikkan nama Lana Del Rey di industri musik. So yeah, here it is, Young and Beautiful juga jadi salah satu lagu yang ada di list KK sore hari ini.

Sambil kamu kasih tahu Kiki juga, sambil ada satu lagu yang sebenarnya nih kurang lebihnya agak nyambung-nyambung gimana gitu sama lagu Young and Beautiful yang mungkin sempat meragukan rasa cinta dari pasangan kamu.

kalau kata sober. Itu juga isn't ready to fall in love yet, karena aku masih punya banyak pertimbangan, aku masih punya banyak kekurangan. Tapi kalau ditanya sayang sama kamu mah, aku sayang banget. Sering terjadi ya, youngsters ya. Alasan-alasan aku belum selesai sama diri aku sendiri. Aduh. Yang akhirnya bikin kita tuh stuck dan gak kemana-mana nih. Secara hubungan di sini-sini aja nih. Emang suka gawat ya sama orang-orang yang masih bingung sama perasaan.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.
1: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa

Jadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, ya, Stars.

Baru aja kamu ditemenin sama satu lagu Fill the Void yang juga jadi rekomendasi dari Kakak Shanoy. Halo. Oh, akhirnya bisa ikutan gabungan lagi ya. Aduh, tapi katanya ini juga ngetiknya buru-buru tadi ya, Stars ya. Pokoknya aduh, yuk gercep diputerin aja lah karena aku lagi banyak kerjaan juga. Jadi baiklah, aku sudah putarkan ya, spesial buat Kakak Shanoy nih yang lagi hektik. Tapi sambil juga aku bakal lanjut temenin lewat dua lagunya Lana Del Rey nih ya, Stars ya. Memang dengan sengaja menjadi musisi pilihan aku di hari ini untuk listening party ya, mengingat kalau emang Lana Del Rey ini bakal segera main-main ke Asia, tepatnya ke Singapura untuk menjadi salah satu pengisi di event F1 gitu kan ya, yang Stars ya. Kira-kira lagu-lagu apa yang dari Lana Del Rey yang cocok dengerin ketika mau ber-F1 gitu? Agak gak kepikiran sebenarnya dari pengalaman yang sudah-sudah. Mungkin biasa aja ya kalau kita ngomongin soal penampilan kayak Zara Larsson yang emang udah jedak-jeduk ya, ya vibesnya tuh bersemangat gitu loh untuk F1. Tapi kalau Lana agak janggal awalnya, tapi ya she made it, dan kita tunggu aja kira-kira bakal jadi seperti apa F1 diiringi dengan suara kalem dan menenangkan yang syahdu dari si Lana Del Rey ini. Sampai sore hari ini dua lagu yang juga adalah pilihannya kamu ya, Stars ya, siap aku puterin. Aku mulai aja lewat lagu yang paling banyak nih hasil vote-nya sore hari ini. Lagu yang juga cukup apa ya, mewakili lah ya perasaan kita-kita yang lately kayaknya kepanasan mulu tiap siang tiap sore nih. Summertime sadness ya, yeah, Stars. But I hope you just enjoy the summertime-nya, tapi gak ikutan sama perasaan sadness-nya ya.

Udah komputerin ya satu lagu, berarti utang aku lunas tinggal satu lagi. Alias lagu yang juga ternyata lumayan banyak nih vote-nya untuk sore hari ini ya, Youngsters. Meskipun mungkin tadi sempat ada sedikit pergerakan eyel-eyelan gitu loh antara tiga lagu ini. Ada sisanya berarti apa? Radio, Young and Beautiful, sama juga Brooklyn Baby ya, Youngsters ya. Tapi the choices have made dan kamu sudah memutuskan untuk pilih lagu yang satu ini. So, I bet kamu gedein volume device apapun yang kamu pakai untuk stay tune di Sunset Vibes yang kali ini, Youngsters ya. Sambil juga gedein volume radio kamu. Karena sesuai juga nih, Youngsters, yang menang, yang bakal Kiki puterin sebagai lagu kedua dari Lana Del Rey kali ini adalah yang Radio.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

yang kayaknya lagi berlawanan nih sama apa yang dirasain sama Itgi Taf. Yang sampai sekarang masih berusaha aja di bawah hujan gitu. Sampai-sampai yang ngerasa kayak buram, sakitnya di mata, terus menyakitkan di hati juga sama hal. Tapi enggak dengan perasaan para fans dari klub Barcelona. Ya enggak? Yang Stars, setuju enggak? Yang aku rasakan juga karena turns out banyak banget di sekeliling aku itu para pencinta klub bola yang satu ini. Jadi senang hati kok melihat kalau orang-orang di sekitarku hari ini tuh pada happy. Congratulations deh, congratulations. Abisnya kemarin menang ya Argentina, yesers. Tapi kenapa yang senang Barca, Ki? Well, basically orang-orang yang ada di klub Barca itu gak jauh-jauh dari timnya Argentina dan juga Spanyol yang nanti nih di tanggal 20 Juli bakal head to head, yesers. Bakal tanding bareng di final Piala Dunia. Jarang-jarang nih yang begini nih. Kenapa jarang-jarang aku bilang? Karena ya kenyataannya mau yang menang Spanyol, mau yang menang Argentina, fans Barca tetap happy gitu loh, yesters. Sama-sama aja, sama-sama menang menurut mereka tuh. Sama juga kayak Mas Bimo nih tadi yang membagikan sedikit kebahagiaannya. Sabar ya Mas Bimo. Habis ini bakal aku puterin lagu In My Mind-mu. Tapi sebelumnya aku mau puterin lagunya Post Malone yang Congratulations ini versi fullnya. Kenapa? Karena turns out di kabar bahagia di tengah-tengah antara Argentina dan juga Spanyol yang bakal bertanding di tanggal 20 Juli nanti, akan ada Post Malone yang udah fix ditetapkan jadi headliner untuk Piala Dunia 2026 kali ini. So ya, yeah, enjoy ya stars. Lagu ini harusnya jadi ini ya, jadi selebrasi gitu kan ya, yang stars untuk kemenangan siapapun itu, entah Spanyol entah Argentina di penghujung Piala Dunia 2026.

0: Allah lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: How's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang start sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Chris How's Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang start ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku start untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar ngasih bantuan dan emang dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway.
2: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.
5: It's

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

masih barengan sama Kiki yang Stars dan karena udah masuk jam 5 sore, jadi aku mau sedikit bagiin cerita seru ya. Alias kita udah masuk ke waktu ya kring Sasha the Youngsters. Yang kali ini datang dari seseorang, tapi ini gak mau disebut namanya ya. Aduh, kenapa ya pada anonim-anonim misterius begini sukanya. Dan sukanya tuh pada cerita lewat WhatsApp aja. Kenapa sih pada gak mau ditelepon? Takut ya namanya, namanya suara ya, kedengeran. Terus habis itu ada yang notice. Jangan-jangan orang yang dituju lagi, orang yang lagi kita bicarain ini lagi. Karena kalau dari pendengar aku yang satu ini tuh Youngsters habis apa ya, ketrigger lah istilahnya. Atau mungkin bahasa anak zaman sekarangnya lebih kepada relapse kak. Kadang suka gitu ya Youngsters, on some random day kamu yang awalnya mungkin baik-baik saja terus harus mengalami relapse, nangis, ngucer aja gak bisa dihentikan yang namanya air mata itu. Karena teringat sama sesuatu yang udah kamu kubur dalam-dalam. Dan ini sebenarnya adalah hal yang sangat-sangat-sangat manusiawi. So it's okay to embrace what you're feeling. Dan no judge. Kadang kita juga suka kangen sama seseorang yang sebenarnya kita gak boleh kangenin, ya kan? Nah ceritanya kali ini ketrigger karena buka sosial media dan we all know kita tuh gak bisa benar-benar menyaring apapun yang ada di sosial media. Termasuk juga soal curhatan orang lain yang pengen aja gitu. Namanya sosial media ya kan, pasti jadi platform untuk beberapa orang cerita apa yang lagi dirasain. Dan di ceritanya kali ini dia tuh membagikan kalau dia baru aja putus. Dan alasannya kenapa? Sesimpel, gak simpel deh ini. Tapi maksudnya setelah menemukan ya pasangannya ini tuh doing some micro cheating gitu deh. Kayak lewat chat gitu ditemukannya. Dan akhirnya udah gak mau babi bu, memutuskan untuk ya udah diputusin aja. Dan akhirnya di situ dia ngerasa campur aduk kayak somehow relief tapi somehow juga sakit ya, tapi gak mau memperpanjang masalah. Dan itulah salah satu perasaan yang 100% valid bagi seseorang yang pernah dikhianati, I guess, diduain, ditigain, diempatin, or gak tahu seberapa banyaknya. Dan itulah yang akhirnya nge-trigger si pendengar aku ini yang Stars. Dan akhirnya dia nangis tuh. Nangis karena I kinda have the similar experience of how cheating kills me, Kak Kiki. Yang mana pendengar aku ini cerita kalau waktu itu emang iya sih, kita tuh ada di satu hubungan yang cukup lama, yang akhirnya membuat rasanya tuh lumayan hambar aja. Tapi aku gak pernah nyangka kalau di antara kebosanan-kebosanan yang seharusnya punya jalan keluar itu, dia memilih untuk pergi. Dan perginya tuh gak sendirian, tapi dengan gandengannya yang baru gitu. Sebenarnya aku gak bisa bilang kalau dia tuh jahat 100%, karena aku gak pernah tahu mereka tuh sedekat apa saat kita masih bersama. Tapi yang jelas aku tahu ketika kita udahan, rasanya sakit banget. Gak perlu waktu lama untuk orang ini tuh bisa deket lagi sama orang baru. Dan bahkan gak segan-segan untuk bilang ke publik, she is my new girl gitu. Akhirnya si pendengar aku ini cerita kalau ternyata
somehow dianya tuh yang kayak tidak benar-benar ngeh sama signs yang dikasih selama ini, dimana di tengah kebosanannya ini sometimes cowoknya tuh suka melewatkan quality time lewat teleponan malam mereka, alias sleep call-nya kayak nanti-nanti dulu deh, atau bahkan alasan ketiduran. Terus habis itu juga mereka sempat saling tag story, tapi ya at that time orangnya tuh lagi ramean gitu, jadi aku pikir kayak sekedar nongkrong biasa aja. Cuma ternyata cewek itu adalah cewek yang sama dengan yang dia gandeng akhirnya. So aku gak ngerti kedekatan yang semacam apa yang selama ini tuh dibangun. Aku tahan-tahan aja selama dalam hubungan, aku maklumi semuanya. Turns out didn't go as well as I planned. Aku harus menemukan fakta kalau oh ternyata he really betrayed me dengan cara yang aku bahkan gak ngerti seperti apa gitu. Aku sadar gak sadar, atau mungkin bahasanya lebih kepada denial sih ya, kalau udah ngelihat kasus ya kayak gini ya sisters. Tapi gak bisa 100% yang kayak menyalahkan juga, karena mungkin insting kamu pada saat itu ya cuma pengen mempertahankan apa yang sudah ada aja. Dan well, mungkin ada relate-nya sama lagu dari Bernadia.

Dan akhirnya dia tuh cuma mengulur-ulur aja. Dia tuh cuma cari-cari alasan sampai kesalahannya dilimpahin sama hubungan kalian yang dilabeli bosenin itu. Aku tahu kamu mungkin udah relate banget sama lagu yang satu ini, udah ngerasa kalau capek ya lama-lama kayak gini terus. Dan congratulations, kamu sudah lepas sekarang. Seperti yang aku udah bilang juga di awal, kalau relapse itu sangat manusiawi dan boleh-boleh aja. Tapi inget, jangan terlalu lama ya sedih-sedihnya, karena ya gak worth it juga kalau dipikir-pikir ya, yesters ya. Udah ketahuan semua kayak gitu, dan setelah kamu udahan, kamu baru melihat kembali bukti-bukti itu, ya I don't know, mungkin itu cara Tuhan juga untuk memperlihatkan kepada kamu kalau iya, gak usah terlalu disedih-sedihin, gak usah terlalu dibawa pusing, karena turns out kalian kemarin udah mengakhiri hubungan dengan alasan emang kedua belah pihak gak bisa lanjut lagi gitu loh. Gladly that you didn't found out kalau misalnya kamu tuh at that time nemuin chatnya seperti cerita yang kamu baca, atau nemuin mereka emang hangout cuma berdua dan lain sebagainya. Ya gak sih? Dan sore hari ini, selain aku mau bilang makasih banyak buat ceritanya, semoga dengan sedikit sharing di Kering Sawah Sharde ada sedikit beban yang bisa kamu lepaskan, bikin kamu makin menyadari kalau ya relapse ini adalah sebuah fase yang nantinya juga bakal berlalu, dan bukan jadi bentuk kamu menyesal sama hubungan.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku?

0: banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Hello, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan, Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

All My Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Kamu nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini?
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. DJ FM.

Ternyata Youngsters, kalau tadi kamu sempat dengerin ada sedikit iklan tipis-tipis sebelum lagu All Too Well ini terputar ya. Itu adalah film yang juga beberapa kali Kiki rekomendasiin ke kamu gitu kan ya. Film horor baru karya Indonesia yang fresh gitu ceritanya, enggak yang gampang ketebak. Ternyata disambung juga sama yang enggak kalah horor gitu kan. All Too Well, tapi cuma bisa puterin yang 5 minute version aja. Sambil ternyata harus dilanjut lagi sama yang gak kalah horor, yaitu perpisahan kita yang harus sampai di sini aja untuk hari ini maksudnya. Besok kan masih ketemu lagi kita ya di program dan jam yang sama ya. So make sure kamu bisa stay tune terus aja dengerin di JFM dari pagi sampai malam. Kamu bakal ada yang nemenin. Mungkin Kiki harus pamitan sampai di sini, tapi nanti kan bakal dilanjut juga ya sama DJ Febi dari jam 8 sampai jam 10 di program JKPop. Kamu bisa seru-seruan nyanyi-nyanyi, joget-joget sama lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu, hipsters. So, kamu langsung dengerin DJ FM lewat apapun deh ya, lewat radio konvensional kan udah bisa juga tuh di 94,8 FM atau di www.djfm.co.id, ataupun kalau kamu sudah download nih di App Store ada, di Play Store ada, aplikasi On Air, semakin gampang lagi bisa dengerin di mana aja dan kapan aja gitu ya, ya stars ya. Sambil jangan lupa untuk stay update dengan kamu follow dan pantengin terus sosial media kita @djfmsurabaya. And I guess it's time for me to sign in out now. See you and also bye-bye, youngsters. Have a great day. Kita ketemu lagi besok ya.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Monsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mba. Look too old alias kuno, alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan sentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudie juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi." Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Minum. JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: 행복의 끝이었다. 지금 찍어봅 이미
1: Day 4.8 The Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi tentunya sama Feby DJ Kepo. Malam hari ini seperti biasa Feby tetap setia banget buat nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam. So, siapin playlist Jepang Korea terbaik kamu. Terus-terusan bareng ya, jangan kemana-mana.

94.8 di Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi tentunya sama Baby DJ Kepa. Malam hari ini seperti biasa ya, di hari Kamis manis ini Youngsters, Baby udah siap banget buat nemenin kamu. Gimana hari Kamis manis ini Youngsters sejauh ini? Asli, ngerasa gak sih kalau setiap harinya tuh cepet banget gerakannya ya Youngsters? Besok udah Jumat loh, sadar gak nih Youngsters? Udah ada plan kah buat weekend besok? Atau plannya ya udah di rumah aja sih Feb kalau ini? Karena gedebuk-gedebuknya kerasa banget gitu. Dan ini seperti biasa di tengah gedebuk-gedebuk kamu ya Youngsters, Feby siap banget buat nemenin kamu, buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya. Jadi langsung aja kasih tahu Feby sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu Youngsters, yang relate sama hari Kamis manis ini. Kalau kamu ngerasa hari ini kamu menemukan sebuah kebahagiaan gitu kan ya, atau menerima kebahagiaan, atau bahkan memilih untuk bahagia tentunya, kasih tahu Feby ya playlist Jepang Korea favorit kamu yang kayak gimana sih, yang selalu menemani hari-hari kamu itu Youngsters. So langsung ceki Instagram kita habis ini di @djfabsurabaya, ada question box di instastorynya, di situ kamu bisa isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Dan kalau misalnya kamu lewat WhatsApp, tinggal chat aja di 081-888-0948. Langsung gak sekarang juga jika kembali chat Feby ya, buat kasih tahu lagu Jepang Korea favorit kamu. So malam hari ini pokoknya gak boleh kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, dengerin frekuensi 94.8, atau kamu tinggal klik aja website djfm.co.id atau lewat aplikasi streaming digital kita On Ears, ada di Play Store dan App Store kamu. Jangan kemana-mana Youngsters.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya.

0: Percaya sejak tahun 1995, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show edu coffee asin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag CCFF2026, #RoadToKKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
3: Tenang Youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidar yuk.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu dari 38 ribu orang selama 13 tahun. Orang yang kurang tidur di hari kerja, tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan, nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend, justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur, walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya, youngster?

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플레스입니다.
2: 4,8 di JFM Surabaya. Yes, tentunya dari si member Aespa Yelsers, Ningning, setelah bekerja yang begitu benar-benar gak ada hentinya gitu kan ya, karena jadwalnya padat banget ya. Yelsers kita tahu lah ya, sebagai idol itu sama aja kayak manusia biasa sebenarnya ya, ada waktu lelahnya gitu. Tapi mungkin ini jadi salah satu healing dari si Ningning Yelsers. Healingnya bukan jalan-jalan aja, tapi si Ningning barusan aja menyumbangkan kurang lebih nih Yelsers 20 juta won Yelsers, atau sekitar 244 juta rupiah yang tinggal sendiri di Seoul Yelsers. Wah, keren banget sih memang ya, patut diacungi. Gak cukup dua jempol aja nih ya, udah cantik, baik hati, pekerja keras, waduh, mandiri, udah lengkap banget nih ya. Dia tuh ngebantu memberikan bantuan penting ya di musim panas kali ini yang tersebut para lansia yang tinggal sendirian di Seoul, di kota Yelsers yang tentunya beresiko selama gelombang panas ini, itu banyak banget efeknya. Dan dari cabang Palang Merah Korea Selatan, Yelsers ngumumin kalau mereka bakal meluncurkan sebuah proyek dukungan bantuan gelombang panas musim ini, dan menggunakan sumbangan yang dikasih sama si Ningning ini. Dan inisiatif ini yang memiliki total anggaran kurang lebih sekitar 27 juta Korea, itu dibuat untuk ngebantu ngelindungi para lansia ini Yelsers yang rentan dari penyakit terkait panas di tengah suhu yang tinggi gitu. Apalagi kalau malam hari ya, itu juga ngaruh Yelsers. Dan program ini bakalan ngedukung 600 rumah tangga lansia yang khusus tinggal sendirian di kota Seoul ini Yelsers. Jadi bisa dibilang kampanyenya adalah kehangatan untuk setiap rumah. Dan nanti ya, para penerima bakal ngedapetin kipas pendingin leher, terus ada juga makan-makanan yang tentunya siap saji dan bisa dikonsumsi sama mereka. Ada kalbitang ya, ada samgyetang, ada doganitang Yelsers, semua sup-supan itu yang ngebantu para lansia ini tuh bisa ngejaga kesehatan selama musim panas. Dan buat meminimalkan resiko tentang panas yang menyengat ini, dipastikan juga bantuan bakal datang tepat waktu, dan persediaan distribusinya juga 2 kali sebelum akhir bulan. Keren banget ya si Ningning ini, patut kita tiru juga. Nilai yang sama tapi dengan setiap harinya harus mengusahakan untuk berbuat baik ya Yelsers. Itu adalah salah satu cara juga mungkin kita bisa meniru gitu kan ya, hal baik dari idol gitu Yelsers. Kita tepuk tangan hari ini yang sudah ngasih inspirasi ya. Dan tentunya buat kamu Yelsers yang juga mau cerita gitu kan ya, hari ini sudah melakukan atau hal yang baik apa, kasih tahu baby sekarang juga sambil drop pangkurnya favorit kamu di 081-888-0948. Aki yang hari ini kayaknya ngasih aku sebuah kebahagiaan dengan mengirim sebuah foto si Mochi ini, baby Mochi kita ya Yelsers, alias si Cimol Yojun ya, yang diedit, waduh, bisa-bisanya jadi begini gitu ya. Tapi kelucuannya tidak menghilangkan efek di belakang fotonya itu ya, yang bikin kita gentar gini ya. Oke, Aki hari ini dia mau request lagunya si Yeonjun ya, yang nomor disco. Ada juga dari si Light Order dari si Evan. Dan katanya hari ini boleh gak sih kalau misalnya request yang overflow juga? Boleh dong, jadi tungguin aja ya. Meskipun kata dia hari ini atau belakangan ini lagi sedikit set sama huru haranya yang sedang terjadi, tapi kata aku mah gencana ya, kita harus menenangkan jiwa raga ini, jangan tersulut emosi ya, tetap harus bersabar. Ada juga Kak Farhan yang hari ini mau request lagu dari Kotoko yang Super Asian, seperti biasa kalau hari Kamis gitu kan. Ada juga dari si Sauri mau dengerin lagu Grand Blue dari Sonen Nekaze. Ada Mas Yusuf, wah Kakak Feby selamat malam juga, mau

Request lagunya Baby Monster yang Sugar Honey Iced Tea. Adakah ada dong? Ditungguin ya kalau es tehnya yang beneran enggak ada di sini. Seger banget kayaknya malam-malam gini. Terus ada juga Kak Nara yang hari ini bilang sekarang adalah 3 tahun anniversary pernikahannya Kak Nara. Selamat ya Kak Nara, semoga selalu kebahagiaan bersama dengan sang istrinya gitu kan, selalu bersama-sama dalam suka dan duka, tentunya banyak hal baik juga menyertai keluarga kecil Kak Nara. Amin ya, pokoknya yang terbaik deh. Dan hari ini Kak Nara mau request lagu dari si Nomolen, katanya ini adalah judul lagu sama penyanyinya yang berasa permainan kata. Oh iya ya, penyanyinya dari si Yurari Yasters. Oke. Ditungguin ya, nanti Feby bakal putarin lagu requestan Kak Nara karena ini adalah salah satu opening anime Grow Up So Sunflower Circus-nya adalah anime original, gak bersumber dari manga atau light novel. Jadi ceritanya itu tentang salah satu cewek namanya tuh Surumaki, yang Surumaki Mizuka. Dia tuh waktu kecil itu sering banget diajak ayahnya keliling gitu ke berbagai tempat. Nah, gimana kelanjutannya? Nonton sendiri kata Kak Nara ya. Ada juga dari si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin Lemonade dari Zodiac. Ada juga dari si Magi mau dengerin lagu EXO Love Shot. Wah, lama banget nih udah juga dengerin lagu ini juga ya. Dan terakhir ada si Renon yang recheck. Siap, satu-satu semuanya bakal Feby puterin yang stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. This is Lemonade dari Zodiac buat kamu yang stars.

0: 要。
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum.
2: Hah?
1: Di bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Yosters. Kita menin kamu kok. Segaman, kidaryo.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk kamus besar bahasa ini. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters

Masih di Thumbnail Sound VB di 9.8 di JFL Surabaya. Hai All Stars, balik lagi tentunya ya malam hari ini. Tentu setia sama VB sampai nanti jam 10 malam tentunya. Jadi buat kamu yang malam hari ini ngerasa hari kamu nano-nano banget, atau hari kamu ngerasa nomo hemtero ya, ya All Stars, kita lepasin semua hal-hal yang bikin hemtero itu malam hari ini juga dengan lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan seperti biasa ya. Sambil dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, kita melepaskan segala amarah, beban, rasa lelah di dalam jiwa raga kita hari ini ya, ya Stars. Jadi pokoknya caranya gampang, kalau misalnya mau lewat WhatsApp ya bisa banget, tinggal aja WhatsApp di 8. Lebih gampang dan sat-satnya sih kata aku baru dari DJ FM Surabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini bakal aku putar satu-satu lagu requestan kamu ya. Ya, Feby udah menyapa kamu semua yang udah gabungan di WhatsApp. Feby sekarang beralih dulu menyapa yang udah drop requestnya di Instagram kita at DJFL Surabaya. Mari kita cek ada siapa aja yang udah gabungan di Instagram. Wow, kayaknya nemu-nemu buku sipo nih sama aku ya. Ada si Laca. Hai Laca, gimana kabar kamu? Lama banget tidak berjumpa ya. Lama gak gabungan nih kamu, gimana? Hari ini kabar aku ya it's okay, aman-aman aja sejauh ini ya. Meskipun cuacanya juga gak nentu gitu kan, bikin kadang panas. Tentunya masih kebahagiaan yang selalu hadir gitu ya Laca. Katakan Laca semoga selalu sehat dan bahagia, amin. Kamu juga ya tentunya di sana. Request laguan katanya. Boleh. Gimana kamu kok tumben gak WhatsApp aja sih? Biasanya kamu bercerita-cerita tuh di WhatsApp. Aku tungguin nih gabungan kamu di WhatsApp. Ada juga dari si Kaku-Kaku, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Kaoru. Terus ada si Tama. Ada si Kutu yang Back Life. Terus ada juga dari Only, mau dengerin lagunya Jihyun. Boleh. Ada si Natuka 614, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Nana. Si seperti biasa gercep banget buat gabungan kali ini, mau dengerin Missingnya Be First. Dia yang samaan semua requestannya ya. Mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang I Want Tomorrow to Come. Oke, okay, aku udah lock lagu itu, jadi tungguin aja nanti back off. Ada juga dari si Haya, mau dengerin lagunya King and Prince yang Theater. Dilanjut ada si Kemari juga mau dengerin lagunya Number I. Satu-satu dari King and Prince, Number I, Jihyun, dan Beforce bakal Feby puterin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Tom & Sophie di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, berita dari Jepang Youngsters kali ini sebenarnya bukan pure dari Jepangnya aja, tapi ada sedikit kolaborasi sama sebuah bisa dibilang ini adalah kartun ya, karena ini yang sering banget kamu tonton juga Youngsters, meskipun bukan dari Jepang asalnya, tapi dari tontonan Upin Ipin Youngsters. Kenapa jadi kebalik Ipin Upin ya? Nah, buat kamu yang belum nonton nih ya, Upin Ipin di musim ke-20 ini ada teman baru Youngsters. Kejutan besarnya datang dari sahabat Pena Kak Rose yang berasal dari Jepang Youngsters. Hideko akhirnya muncul dengan karakter barunya ya Youngsters di sini. Itu tentunya datang di kampung Durian Ronto. Tapi bukan cuma karakternya aja, Salfok sama pengisi suaranya dari si Akiho yang tentunya semua penggemar itu memuji Youngsters, karena lagi-lagi Liz Kopek ini tuh pakai voice actress asli dari Jepang ya, dan bikin karakter Hideko-nya ini tuh kerasa lebih autentik. Dan gak heran kalau misalnya banyak banget fans yang langsung kepo nih sama si Akiho ini setelah nonton episode-nya tuh. Udah ada teman baru dari Karos Youngsters yang datang dari Jepang, yang penasaran wajib banget sih buat nonton, karena benar-benar ngasih warna baru, ngasih pengalaman baru tentunya ya, bukan cuman budaya yang ada di Malaysia aja gitu kan ya, yang selama ini dilihatin di Upin Ipin, tapi ada juga Susanti sebagai orang Indonesia yang ada di sana, dan sekarang ada teman sahabat penanya Kak Rus juga nih dari Jepang. Nah, di situ pun ada percakapan dari si Hideko sendiri yang sersi yang menggunakan bahasa Jepang. Nah, keren banget sih di episode baru si Upin Ipin ini Youngsters. Kamu wajib nonton kalau penasaran ya.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, Kikipop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

Masih di Town Insta Baby di 94,8 di JFL Surabaya. Barusan aja nih yang stars lewat di sosial media aku, kalau ada sebuah peraturan di Korea Selatan yang bisa dibilang ini terinspirasi sama sebuah drama Korea. Nah, kalau ngikutin drakor, kamu pasti sadar kalau budaya sekolah di Korea Selatan itu ternyata juga ada sisi gelap yang memprihatinkan ya, youngsters. Isu tentang monster parents atau orang tua yang menekan guru sampai hilangnya otoritas pendidik bikin para guru itu sering jadi korban dan pelanggaran hak. Ini masuk di realita pahit yang tergambar jelas di serial Netflix ya, youngsters. Ada Teach You Listen yang dibintangi sama Kim Muyol, Jin Ki Jo ya, yang sama Pyo Ji Hoon. Ini jadi sebuah headline berita atau ya bisa dibilang ini menjadi pembahasan yang serius karena ada peraturan baru youngsters yang dibuat sama Gubernur Pendidikan Provinsi Gyeonggi, An Min-seok nih, yang resmi memperkenalkan sistem petugas khusus perlindungan hak guru. Ini adalah sistem pertama di Korea Selatan dan lewat kebijakan ini, guru yang jadi korban itu gak sendirian lagi. Mereka bakalan dapat pendampingan penuh dari proses pelaporan bantuan hukum sampai pemulihan psikologis. Bahkan pemerintah Korea merekrut 50 petugas ahli dari berbagai bidang, hukum, kesehatan mental, sampai mediasi konflik di program ini, youngsters. Keren banget gak sih efek dari sebuah drama Korea yang ngebahas tentang monster parents di dramanya dan krisis otoritas ini menginspirasi sebuah pemerintahan yang ada di Gyeonggi ini pertanggal 13 Juli kemarin yang berhasil ya mendorong aksi nyata dari pemerintah. Ini penonton yang masih belum paham kenapa bisa sih drakor itu penting gitu kan ya, sampai jadi inspirasi pemerintah Provinsi Gyeonggi untuk membentuk tim khusus. Wajib sih buat kata aku nonton nih ya, Ustaz drakornya kalau kamu ketinggalan.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Gak kerasa banget Yelstar sudah 2 jam Feby nemenin kamu di Cikapa malam hari ini. Tapi harus sampai di sini dulu Yelstar. Kita jumpa lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di Cikapa dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok udah hari Jumat, jadi siapin playlist terbaik kamu. Makasih banget buat kamu yang sudah setia nemenin Feby sampai jam 10 malam, yang udah request lagu seru-seruan dan share hal-hal yang seru hari ini. Oh, dan gue mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao. Annyeong!

0: 94.8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Siksi. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Huh, udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Jasters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Beneran nih, Taylor Swift sobat Travis Kelce bakal nikah 3 Juli besok. Kayaknya sih besar kemungkinan iya ya. Apalagi yang nyampein kabar ini adalah salah satu sahabat Kelce di klub football, yaitu George Kittle. Dia bilang kalau acara mereka nanti bakal ada larangan membawa hadiah. Bener-bener tamu dilarang bawa apapun buat mereka yang youngsters. Gimana ya keseruan pernikahan mereka yang bakal digelar di Madison Square Garden ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Make some noise!
1: Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadahi dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. By DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksim, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok akunya diblokir? Waduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New
0: release. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Yasters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantolet tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Pesepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur ini promosi yang gila banget sih ya. Gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagement-nya.
0: DJ Highlight by DJ

0: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
3: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
1: Naval Point TJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Halo halo halo halo halo Youngsters. Wah. Ketemu lagi barengan sama Alvin yang Susti The Morning Crew. Ya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti ya. Dan yang serius kamu langsung aja tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94,8 FM atau bisa juga lewat streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store. Sebagai pembuka lagu pada The Morning Crew pada pagi hari ini yang serius ada dari Ariana Grande. Thank you, next.

You're listening to 94.8 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Wow. Good morning youngsters. Selamat pagi dunia. Rise and shine. Waduh. Menyapa warga Surabaya dan sekitarnya ya, yang mungkin lagi OTW nih dari Gresik ke Surabaya, dari Surabaya ke Sidoarjo, dari Surabaya ke Gresik, dari Surabaya ke Malang. Wah, kejauhan gak? Selamat pagi, youngsters ya. Selamat hari Jumat juga. Gimana kabarnya di pagi yang lumayan cerah ini ya, lumayan segar ini? Alvin doain semoga kamu semua yang lagi dengerin siaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Badannya fit, amin. Moodnya bagus dan pastinya tetap waras ya, youngsters ya. Ngadepin kenyataan hidup hari ini. Coba deh, yang masih cemberut-cemberut ya, senyum dikit dong pagi ini. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu sama umat manusia gitu ya. Jailah. Nah, kita udah sampai di penghujung weekdays aja, youngsters, hari Jumat ya. Jumat berkah buat kita semua. Jangan lupa nanti cowok-cowok yang muslim Jumatan ya. Jangan sampai ketiduran, jangan sampai terlalu gila-gila kerja gitu. Sampai sholat Jumat ditinggal. Waduh. Buat kamu yang hari Seninnya udah capek banget sama nugas gitu ya. Ada begadang-begadangnya, capek diomelin bos-bos kantor gitu kan. Capek mikirin cicilan, beban hidup. Aduh, cicilan rasanya kayak gak kecicil-cicil gitu. Meskipun udah nyicil-nyicil per bulannya nih, tapi kayak gak kecicil rasanya gitu kan. Aduh, tarik napas dulu yang saya sebentar, sabar gitu kan. Tarik napas dalam-dalam, tahan, buang. Yang buang itu maksudnya beban hidup kamu juga ikutan dibuang ya, sers ya. Jangan cuma nafas kamu doang yang dibuang. Nah, jadi karena besok kita udah weekend ya, aroma-aroma rebahan tanpa alarm pagi kayaknya udah mulai tercium gak sih ya, sers? Karena kayak cuma di weekend doang kita tuh bisa tenang gak hidupin alarm gitu ya. Nggak buru-buruin, aduh bangun pagi, gosok gigi, terus mandi. Kayaknya kalau weekend tuh rasanya surga gitu ya. Kecuali buat kamu yang memang nggak bisa nih gitu kan bangun siang. Harus weekend tuh harusnya produktif. Harus produktif juga gitu kan. Apalagi biasanya, minggu aku harus CFD, Vin, ke Bungkul. Harus jam 5 pagi bangunnya gitu kan. Ya, bagus sih yang sers ya. Tapi kayaknya buat sebagian orang yang dari Senin sampai Jumat paginya kerja pagi gitu kan. Kayaknya untuk CFD-an di Bungkul pagi-pagi, enggak dulu deh. Tapi jangan gitu ya yang sers ya, jangan malas, jangan balas. Kita harus produktif ya. Jadi buat kamu yang mungkin pagi hari ini sudah produktif, sudah lagi ada di dapur, sudah lagi mau nganter anak sekolah ya, boleh banget langsung join chat gabungan sekarang juga untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu yang search ya. Cuma di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Abis ini aku bakal ajak kamu untuk stretching seperti biasa yang search ya. Jadi jangan kemana-mana ya, sembari menunggu rekomendasi lagu dari kamu ya, kita ketemuan dulu sama solo lagu dari Bruno Mars, ada Count On Me.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi malah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yardinet Youngsters Radio.

Masih bareng sama Alvin yang Thirsty The Morning Crew. Alright, Gensers, lah baik lagi barengan sama Alvin dan kita bakalan stretching untuk pagi hari seperti biasanya ya. Jadi yuk bareng-bareng buat kamu yang barusan bangun tidur, jangan langsung mandi, Gensers. Kita stretching dulu tipis-tipis ya biar badan kamu nggak kaku karena kamu harus habis tidur berjam-jam nih gitu kan semalaman. Otot-otot di tubuh kamu tuh lagi dalam fase istirahat total ya. Dan cenderungnya tuh kaku karena gak banyak gerak. Jadi kalau ibarat mesin motor ya, kalau pagi-pagi mau dipakai jalan tapi gak dipanasin dulu gitu youngsters ya, bakalan gak maksimal lah ibaratnya. Jadi tubuh kita juga gitu. Nah stretching ini fungsinya ngasih pelumas ke sendi-sendi kita, melancarkan sirkulasi darah dan ngirim sinyal ke otak kalau kita tuh udah siap beraktivitas gitu. Jadi alhasil badan tuh gak gampang pegal untuk kedepannya dan gak gampang ngantuk juga. Dan mood kamu juga bakal kepengaruh gitu, bakalan jauh lebih stabil lah ya. Jadi langsung aja yang search kita praktekkan. Boleh buat kamu yang masih selonjoran ya, kita duduk-duduk dulu ya Sers ya. Boleh dibantu duduk dulu sebentar ya. Buat kamu yang udah berdiri juga, boleh berdiri aja gak apa-apa. Apalagi buat kamu yang udah ready di dapur nih ya, jadi lebih enak lah tuh. Nah oke okay. Aduh bentar ya Sers, mic-nya copot. Nah oke okay, Yasers, boleh ya. Kalau sudah ready, tarik nafas panjang-panjang lewat mulut, lewat hidung, tahan nafas, lalu buangnya lewat mulut. Oke, okay, aku hitung sampai 4 ketukan. 4 ketukan tarik nafas, 4 ketukan tahan, lalu 4 ketukan buang nafas. Oke, okay? 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, buang. Tarik, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, buang. Oke, tarik nafas sudah. Kita langsung ke mulut ya, Sers ya. Kita buka lebar-lebar mulut kamu sambil ucapin A, I, U, E, O. Nah, udah pernah kan ya sama Alvin gitu ya. Kita ucapin lebar-lebar, mulutnya kamu buka lebar-lebar sambil ucapin A, I, U, E, O. Masing-masing 4 ketukan ya. Jadi ini berguna banget buat kamu supaya ngomongnya itu gak belibet, gak plenger gitu ya. Karena mulutnya udah lemes gitu ya. Jadi melatih suara kamu juga biar gak belibet. Biar kalau kamu presentasi nih, mau presentasi atau mau ngobrol di hadapan banyak orang, ngomong di hadapan banyak orang, itu tuh udah ready mulut kamu ya. Ibarat motor tuh udah di starter dulu gitu kan ya. Boleh, let's go. Yes, yes. Kita ucapin A, I, U, E, O ya, masing-masing 4 ketukan. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. A, I, U, E, O. Sekali lagi. 2, 3, 4. A, I, U, E, O. Oke, kalau sudah kita boleh ember-emberin bibir kamu ya, Sers ya. Jadi kedua mulut kamu ditutup, lalu kamu emberkan. Jadi
Nah, gitu. Terus, terus, terus. Yang panjang, yang panjang, yang sars. Masih diember-ember kan mulutnya? Oke, cukup. Nah, kalau mulut sudah selesai, kita geser ke kepala yang sars. Kepalanya boleh kedua tangannya ditaruh di bawah dagu. Di bawah dagu, lalu kamu dorong ke atas. Nah, kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu kedua tangan kamu ditaruh di atas kepala. Lalu kamu dorong ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu dorong ke kanan ya, sars ya. Badannya ke depan, kepalanya doang yang didorong ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Oke, sekarang tangan kiri menyentuh ke telinga kanan, lalu tarik sampai menyentuh ke bahu sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, abis itu ya ses kita, kita dua ketukan ke atas, lalu dua ketukan lagi ke bawah ya. Jadi 1, 2, kamu tengok ke atas, 1, 2, lalu dua ketukan lagi, kamu tengok ke bawah, 3, 4. Oke, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis itu kita tengok ke kanan dua ketukan, kiri dua ketukan, liasus, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya dua ketukan ke kanan, dua ketukan lagi ke kiri, tapi ini gak nengok ya, ini miring, miring sampai mau nyender ke bahu. Oke, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah kepala sudah kita geser ke bahu ya, sers, diturun, turun ke bahu ya. Kedua tangan kamu boleh menyentuh bahu di atas bahu. Kalau sudah di atas bahu, kita putar bahu kita ya, sers.

belakang. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita switch dari belakang ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, sekarang menuju ke tangan Yensers ya. Seperti biasa, kalau kamu naikkan tangan kamu ke atas semuanya, lalu direkatkan jari jemarinya dan didorong ke atas. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lanjut dorong ke kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya dorong ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Udah ya Sers, peregangan kita ya. Tipis-tipis aja. Kalau kamu mau lanjutin boleh banget ya. Mungkin mau lanjutin bagian kaki, mau lanjutin bagian pinggul. Nah, boleh banget ya Sers ya. Mau dikretek-kretekin, kamu miringin sebelah kanan, kamu miringin sebelah kiri juga boleh banget. Dari aku udah segitu aja ya Sers stretchingnya ya. Lumayan ya Yensers melemaskan otot-otot yang kaku ini. Jadi udah mendingan. Nah, buat kamu yang lagi di perjalanan Yensers ya, hati-hati di jalan ya. Boleh banget ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja rekomendasiin di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya supaya lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini tuh bisa terputar di DJ FM Surabaya, terutama buat kamu untuk menemani perjalanan bekerja ya, atau lagi ngantar anak sekolah. Boleh banget ya, langsung aja join chat gabungan sekarang. Abis ini aku bacain satu-satu yang udah join yang Sers ya, baik dari WhatsApp atau Instagram ya. Dan nanti kita di jam 7:30 seperti biasa ada tebak cepat. Jadi stay tune terus, kira-kira tebak cepatnya mengenai apa pagi hari ini. Jangan kemana-mana, only on DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Yang lagi di jalan ya, yang semangat perjalanannya ya. Semoga lancar-lancar. Buat begitu pun yang jauh-jauh gitu ya. Biasanya yang dari Surabaya, dari Gresik, dari mana lagi? Sidoarjo, Lamongan. Ada nggak Lamongan? Semangat. Yuk langsung join chat gabungan sekarang juga untuk rekomendasiin lagu favorit kamu untuk diputer di DJ FM Surabaya pagi hari ini ya. Bisa lagu barat, lagu Indo juga boleh banget. Throwback ke lagu-lagu lawas bisa. Bisa banget ya. Karena The Morning Crew ini khususnya spesialnya lagu-lagu lawas juga. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu-lagu terbaru itu bisa requestnya nanti di jamnya Youngsters, di jam 11 sampai jam 1 siang ya. Especially lagu Indonesia terbaru yang lagi viral-viral. Kalau misalkan lagu barat yang baru itu bisa di Sunset Vibes di jam 3 sampai 6 sore. Jadi kalau misalkan di jam 6 sampai jam 9 pagi ini di The Morning Crew, kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu yang gak terlalu baru gitu ya, Stars ya. Lagu-lagu yang bisa dibilang lawas juga boleh ya. Buat kamu throwback ke tahun-tahun lama. Kayak, aduh aku pengen dengerin lagu-lagu zaman COVID, Vin. Boleh, langsung aja gitu ya. Sambil menyapa juga buat Kak Kiftia dari Prigen yang sudah join chat gabungan di WhatsApp ya, Stars. Halo Kakak Kiftia, pagi Kak Alvin, pagi juga Kakak Kiftia. Lagi pengen dengerin lagunya David Guetta Fatsia yang Beautiful People. Oke, Kakak Kiftia, selamat siaran aja untuk Kakak Alvin. Wih, terima kasih loh. Dan selamat pagi untuk semuanya ya. Terima kasih Kakak dari Kiftia Prigen. Siap, Kakak Kiftia ya. Sudah aku siapin di playlist, abis ini banget aku puterin untuk Kakak Kiftia ya. Jadi buat teman-teman, buat youngsters yang mau diputerin juga, boleh langsung aja rekomendasiin lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Untuk menemani perjalanan kamu selama beberapa menit ke depan, beberapa jam ke depan ya, sembari menunggu tebak cepat kita pada pagi hari ini. Dan nanti Alvin juga bakalan update info-info terbaru. Kira-kira ada apakah yang hot-hot? Kita puterin dulu satu rekomendasi lagu dari Kak Kiftia Prigen. Ini dia, Beautiful People.

0: muda. Saya Arif Sukamti.
1: Saya Dor Sukamti.
2: Saya Erik Sukamti.
0: Kita dari
3: Edang Sukamti.
0: Dengerin terus 94,8 DJ FM,
1: The Ultimate Youngsters Radio. Dan jangan lupa untuk request single terbaru dari kita yang berjudul
0: Benci Untuk Mencinta.
1: Edang Sukamti featuring Naif.
0: Yes, yeah.
1: DJ FM,
3: The Ultimate Youngsters Radio.
4: DJ FM.

You're listening to 94.8 TJ FM, the ultimate youngsters radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Aduh, pagi-pagi kalau ngomongin soal franchise film horor paling sukses, paling ikonik Youngsters, dan paling sukses bikin kita trauma ke kamar mandi sendirian di era modern tuh, kalau versi Alvin sih pasti The Conjuring Universe sih, Youngsters ya. Dari awal kemunculannya di tahun 2013, itu kita udah ditemenin sama perjalanan panjang pasangan paranormal legendaris, ada Ed dan Lorraine Warren ya. Jadi dia ngusir berbagai macam iblis dari boneka Annabelle sampai suster Falak. Nah, selama ini kita kan cuma tahu versi dewasa mereka ya, yang diperanin dengan super epic sama aktor Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Nah, pernah gak sih yang sering kamu penasaran gimana kalau cerita Ed dan Lauren ini bisa ketemu waktu masih muda gitu kan? Nah, jadi siap-siap aja karena Warner Bros. Dan New Line Cinema baru aja resmi ngumumin kalau babak baru dari The Conjuring Universe bakal segera dimulai lewat sebuah film prequel yang super dinanti. Waduh, ada prequelnya Youngsters. Gila. Jadi namanya itu nanti judulnya The Conjuring First Communion ya. Jadi sesuai sama judul dan tebakan kita, film ini bakal narik mundur waktu timeline jagat Conjuring jauh banget ke belakang ya. Tepatnya sebelum semua peristiwa gila di film-film The Conjuring utama terjadi. Jadi fokus utamanya adalah mengangkat awal mula perjalanan pasangan suami